0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ae.
6: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
6: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
6: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
7: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
6: Wah, iya suan mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: kita sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ocelali re, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun

0: 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
1: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: The Bluetooth device is connected successfully.
1: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
2: Are iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok A-I-U.
3: Woi, lapo sih iku?
2: Anu,
3: iki loh aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kayak iki. Duh, kasih dong ambil iki aku, wesh.
4: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kuota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Radio Sunrise.

Good morning everybody. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Rani Larasati di program Dangdutan Re. Yuk karaoke on air dari jam 10 sampai jam 12 siang. Bisa datang langsung ke studio atau via telepon on air. Tak enteni gabungannya ya Re yo.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

Pengen nyanyi karaoke, caranya gimana ini Kak Rani? Anda bisa via telepon ya di 0315611416 atau di 5676923. Ada jalur interaksi seluler melalui pulsa. Dan untuk WhatsAppnya only chat dulu ya, kalau karaoke belum bisa dari telepon WhatsApp. Kemudian juga kalau misalnya Sobat Kota pengen datang, ya yo saya langsung gas. Bisa datang langsung ke studio Kota FM. Jadi bisa karaokean dari studio di Jalan Citanduy nomor 14 Surabaya. Terima kasih banyak pokoknya yang sudah setia selalu menemani Kota FM on air mengudara. Sebagai pemanasan nih ya, biar panas menunggu Sobat Kota yang lainnya gabungan. Kasih tahu dulu, ada Lati tapi lagu yang dari Word Genius featuring Sarah Fajira ini dibuat koplo aja biar semangat.

Jadi untuk Sobat Kota, kalau misalnya pengen gabungan terus kesusahan, silahkan langsung aja datang ke studio Kota FM di Jalan Citanduy nomor 14 Surabaya, atau via telepon dicoba dulu di dua jalur ya, 0315611416 5676923. Selamat mendengarkan via analog di 88,1 FM atau via streaming.

0: Sarah Fajira gak kira ngamuk koncoku dewe. Tapi dia sempat syok ya. Sorry ya Sarah. Salamin sama teman-teman World Genius. Karena latihnya kalau udah masuk kota FM harus mau kita koploin. Tapi Sarah Fajira welcome banget. Karena beberapa kali juga sebelum Sarah Fajira gong dan juga menasionalkan debut karirnya di ranah musik Indonesia, Sarah Fajira seringkali main ke kota FM karena koncoku iki ceritane. Dan gongnya lagi sekarang Naikila, ini adalah adik kandungnya dari Sarah Fajira yang dulu tak emong. Ternyata sekarang udah booming jadi si paling centil di Indonesia. Lewat lagunya Main-main gue, kamu harus tahu, kamu punya aku gitu. Wow. Selamat pagi, welcome untuk semua sobat kota. Ada siapa menelpon pertama pagi hari ini? Good morning, selamat pagi Dangdutan Re.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh, ada Pak Rusdi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Barani.
0: Iya. Alhamdulillah nomor satu iki Pak Rusdi.
1: Iya. Nomor satu, number one shot.
0: Number one, first time karaoke mau diputerin lagu Minus One. Apa ini?
1: Itu Mbak Rani.
0: Kenapa?
1: Kehilangan versinya Firman yang koplo Mbak Rani.
0: Oh, kehilangan.
1: Versinya Firman yang koplo Mbak Rani.
0: Kehilangannya Firman. Ya, ini sarapan lagu apa ini?
1: Eh?
0: Sarapan apa pagi ini Pak Rusdi?
1: Ya, oh tadi sarapan ini biasa Mbak Rani. Yes, komen... apa itu tempe goreng,
0: mm-hmm.
1: Tapi itu dikasih ada apanya, ada pentolnya.
0: Wah.
1: Ya, iya, tapi ada sayurnya, walu atau apa itu Mbak Rani. Oh, mm-hmm. Manisa.
0: Mm-hmm.
1: Ya, manisa Mbak Rani ya. Ya, siapa lagi apa dikasih apa lagi? Semua ada gorengannya Mbak Rani. Tapi sebelumnya saya makan pisang Mbak Rani.
0: Iya.
1: Untuk,
0: oh pisangnya untuk digodok mbak. Hari ini.
1: Iya.
0: Pisang kukus supaya ya.
1: Keluar enggak ngukur Mbak Rani.
0: Iya.
1: Usahano Mbak Rani ya.
0: Iya betul kata apa? Pak Rusdi. Tapi aku akhirnya selalu ingat kalau makan pisang akhirnya ileng Pak Rusdi.
1: Iya. Banana.
0: Pak Rusdi banana. Ini Rani sudah siapin lagunya ini. Kita berkaraoke kali ini dari Ngagel terlebih dahulu Sobat Kota. Jadi untuk Anda yang pengen gabungan seperti Pak Rusdi, bisa langsung aja telpon. Cepet-cepetan sel posing beruntung nyusul Pak Rusdi. Mari ini kita karaoke dulu. Karaoke kehilangan dari Firman versi koplo.

0: kasih.
1: Awe, nak ngene. Terima kasih Pak Rusdi. Salamnya ya, buat siapa terima, ini?
0: Salamnya. Semuanya lagi mantau Kota FM ya. Semoga semuanya terhibur. Untuk mbarani sekeluarga, sehat selalu mbarani ya. Bahagia selalu.
1: Amin.
0: Berlimpah barokah, panjangnya umur bahagia. Terima kasih Mbak Rani waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rusdi.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dangdutan re, nyanyi yo re.

0: Ada siapa lagi yang hadir? Kita sapa kembali di Jalur On Air. Selamat pagi Dangdutan Re.
1: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana sebaliknya Cak Kasian? Halo. Halo. Nggih, kabarnya gimana Cak Kasian? Baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Ya apa iki? Mau diputerin karaoke apa? Nyanyi apa ini?
1: Tersesat ya Mbak Rani.
0: Tersesat. Kita carikan lagunya. Ini lagu dari Bang Haji Roma Irama ini ya.
1: Ini Mbak Rani.
0: Tersesat. Iki mana karaoke ini?
1: Mas Sun, Pak Rusdi, Cak Pendi, Mas Ali, Cak Adam. Cak Wakit. Cak Jumadi.
0: Cak Jumadi.
1: Pak Dianto, Abang Kosim, Cak Subari.
0: Oke, kita nyanyi dulu ya. Salam-salamnya dilanjut nanti. Ini dia tersesat. Ojo lali rek, gabungan nih maring ini.

Monggo Cak Kasian nanti apa namanya bisa balik lagi ya Cak Kasian ya. Jadi besar harapannya Cak Kasian bisa on air lagi karena tadi barusan terputus. Untuk sobat kota yang lain ditunggu gabungan nih yo rek yo. Kita jeda pariwara dan juga lagu berikut ini terlebih dahulu.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dangdutan Rek.

0: Welcome back, ayo karaoke. Ada siapa ini yang sudah siap di sana? Selamat siang, dangdutan re.
1: Nyanyi ore.
0: Selamat siang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, aku sehat, Mbak. Sampai kepanasan iki lho aku.
0: Sampai kepanasan.
1: Iya, ono pesenan iki lho, Mbak. 1 second aku iki di rumah sak petis iki opo iki dene.
0: Tak tulungi ta.
1: Petisnya durung dimasak iki sing goreng tahu lho. Iya nek nduk kono ya wajanku gede, kemarin gede. Kene iki wajane cilik ae nuti.
0: Lah iya.
1: Mbak.
0: Ya wes, iki nyanyi apa iki? Saiki nyanyi dhisik mari ngono baru nggodok petis, ayo.
1: Aku gubuk asmoro.
0: Lagu apa ini Bunda?
1: Gubuk asmoro, Mbak.
0: Gubuk asmoro. Ya masih lek tinggal di gubuk tapi lek penuh dengan asmoro ya gelem aku ta.
1: Iya, asmoro ku sembak ngene iki lho, Mbak, wajan metu ngene iki lho,
0: Mbak. Tak golekno sik koploane iki. Monggo. Okay. Salame dhisik iki gak apa-apa iki. Salame gawe Sinten.
1: Ayo Bunda Yanti katanya mau ke kota FM. Tarung ono ket mau kok gak ono teko.
0: Lah iya kok durung ono,
1: Terus sakno Pak kasihan rek kepedotan.
0: Iya wis kadung wis tak puter enak kate nyanyi dadakno keplorot.
1: Bunda Jolaika. Terus Pak Rudi juga ada Mbak Ella. Terus pokoknya buat semuanya, Mbak.
0: Pokoknya Mama buat semuanya. Juga. Mama Lili, iya dan juga Ayah Roy. Semoga sehat selalu semuanya iki Mama Lili meskipun belum gabung lagi. Tak dungakno sehat kabeh. Kita nyanyi Gubuk Asmoro kali ini bersama Lilin Warista dari Bibi Stama.

0: 3 pun ta.
1: Anak kan beli Mbak.
0: Ya wes. Salame gawe ku apeh ya.
1: Iya, salame buat semuanya, Mbak. Mbak ya sik coba ya.
0: Ya. Ya wes, ayo salame sik, closing sik. Nah yo, masya Allah, bidadari itu kok bibis tamai gitu pokok ewes. Terima kasih cukup buat Bunda Waris yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela keriuhan jualannya anak karaoke anak sing tuku akhirnya dipedot wes salah. Terima kasih banyak ya Bunda Waris. Kita coba akan sapa kembali sobat kota yang lain. Sekiranya ada siapa yang sudah siap juga untuk nyanyi karaoke on air. Halo, selamat siang Dangdutan Rek.
2: Dangdutan Rek. Selamat siang Mbak
0: Rani. Dengan siapa
2: Rani,
0: ini?
2: Dari Pak Dianto.
0: Dari Pak Dianto. Yuk, nopo kabari Pak Dianto?
2: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah Rani sehat berserta tim Kota FM.
2: Mudah-mudahan panjang umur ya.
0: Amin, Pak Dianto, sobat kota juga semuanya semoga sehat panjang umur.
2: Urusan baik rezeki halal.
0: Amin. Sudah.
2: Serba barokah.
0: Amin. Sudah disiapin ini ta karaoke ini mau karaoke lagu apa?
2: Kemarau.
0: Lagunya Kemarau dari Bang Haji Roma Irama. Oke, kita cari lagunya. Sampun sarapan Pak Dianto.
2: Sampun kecap-kecap roti niku.
0: Alhamdulillah karaoke ini.
2: Sarapan dereng yo.
0: Iya.
2: Dereng waktunya.
0: Belum waktunya. Nyanyi dhisik iki Kemarau bersama Pak Dianto. Selamat datang juga buat Bunda Yanti dari Lontar hadir dari studio. Sebentar lagi nyanyi juga ini Bunda Yanti nih.

0: Nggih, Pak Rus. Nggih, Pak Adianto.
1: Nggih, sampun ten mriki semawon.
0: Sampun. Oke, salamnya buat siapa ini monggo?
1: Nggih, salame wonten Bunda Yati.
0: Iya.
1: Heeh. Bunda Mami.
0: Nggih.
1: Bunda Erli, Bunda Wulan. Kalih Cak Kasian.
0: Cak Kasian.
1: Heeh. Cak Pendi, Cak Cipi. Cak Adam. Cak Rizal Pratama.
0: Nggih,
1: niki kemawon.
0: Siap.
1: Semuanya,
0: semuanya
1: dimanapun berada yang sangat setia selalu di program
0: pada
1: siang hari ini karupian semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Matur sembahnuwun, selamat bertugas Mbak Rani.
0: Sama-sama, matur sembahnuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Deanto. Mbak Wahyu dari Sidoarjo pantau sambil nungguin kakak Meisha dan juga adik Firzan kum-kum. Loh, aku melok rek, ya apa? Aku ya gelem kum-kum, tapi kira-kira lek ontiranim sing mlebu langsung mak biar banyune langsung asat kabeh yo. Yo kan dijawab iki nang mamae, embere gak muat. Aku nggowo dhewe, aku duwe ember ijo gawede muat aku tak gowo dhewe yo. Pengen karaoke diubur-ubur pembeli ya apa iki aku bingung jarene Bunda Waris ya wis cocok bingung sampean tak gondeling kok cocok bingung. Ada juga Cak Sesaleho tarik sis gubuk asmorone jarene lah yo gubuk asmorone ditarik tapi sing nyanyi ketarik pembeli ku ya apa Cak Sis ceritane ku wonge bingung godok petis barang jarene. Ada Mas Agung juga terima kasih banyak ini sudah hadir. Aja nggo yo Mbak Wahyu, temenan aku iki nyosor sesuk-sesuk nggo pak dhewe kawet de sing sedeng aku ya apa. Terima kasih banyak ya. Ada beberapa sobat kota yang pengen gabungan tapi sesaat lagi setelah jeda komersial break berikut ini jangan kemana-mana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dangdutan re, nyanyi ore.

0: Ayo, ada Mister Kasihan tadi yang sudah naik tapi terputus sempat ya. Jadi monggo Cak Kasihan bisa naik. Terus iki ono bintang tamu rek. Iya, ono sapa? Yo sik tak takonane dhisik. Sabar dhisik lho yo. Sembari apa? Sembari ngerungokno insertion. Jadi sembari mendengarkan insert, kita tunggu kira-kira siapa bintang tamunya. Mangka dia ojok nandi nang di yo rek yo. Iki lho rek.
1: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min kota sih sukanya bubur ayam.
2: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Udah siap-siap ini. Kira-kira yang pengen kena semilir angin sinten, ayo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya hadirnya via telepon. Lek gak telepon seluler yo nang WhatsApp. Lah saiki langsung kepethuk langsung ning studio. Apa kabar Bunda Yanti?
1: Ya alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Wah tambah jernih suarane lek teko studio ngene to lho hari. Ya opo rek? Jelas warane Bunda Yanti jarene Bunda Waris. Iya iki wis teko iki bintang tamu ne iki. Soalnya tadi Bunda Waris masuk sempet. Endi iki jare Bunda Yanti nang studio tak rungokno kok dorong karaoke jare Bunda Waris.
1: Sekedap male, Bun.
0: Iya, sekedap male Bunda. Alhamdulillah sudah datang. Bagaimana perjalanannya tadi? Ini berarti dari rumah Sambiker atau Lontar ini, Bunda?
1: Iya, tadi dari lapangan Kendung, Mbak Rani.
0: Oh, dari lapangan Kendung. Berarti habis aktivitas langsung ke sini nggih. Alhamdulillah wis muga-muga lancar, sehat terus.
1: Amin.
0: Nah, ini. Ini kayak kaya aneh anu iki. Nyisik terus mari ngono kok tak interview maneng. Sudah tak siapin lagunya, ini dia kita bernyanyi bersama Bunda Yanti, Angin. Kita pandu bersama-sama dangdutan re,
2: nyanyi yo re.

0: Jenenge Mbak Ella. Dingin Mbak Rani, kena anginnya Bunda Yanti, mantap jarene Mbak Ella. Selamat siang juga ada Mas Sutresno dari Bojonegoro. Siang kakak, suaranya Josji, suara tamunya katanya. Oke, Mas Sutresno, ini salam balik dari Bunda Yanti nih, dapat salam dari Mas Sutresno.
1: Oh iya, terima kasih Mas Sutresno, semoga sehat selalu.
0: Oke, joget karo layani pembeli wasek bro, dari Bunda Waris.
1: Bun.
0: Nggih, Bu. Ada Mbak Wahyu titip salam juga. Mas Wahid titip salam Mang Ujang.
1: Nggih, matur suwun sedoyo salame, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur.
0: Amin. Nah, ini dalam rangka terima kasih banyak Rani dikunjungi untuk karaoke on air hari ini. Tapi selain itu juga Rani terima kasih banyak Bunda Yanti mengingat kita. Jadi dalam rangka ini diundang spesial karena beliau datang ke studio untuk mengundang Rani dan teman-teman Kota FM. Ini hajatannya ini kapan ini Bunda?
1: Iya, tanggal 15 Mbak Rani, hari Kamis.
0: Tanggal 15 bulan Oktober ya, bulan ini ya. Tahun 2026, harinya hari Kamis. Nah, ini dalam rangka nopo hajatane?
1: Nggih, menikahkan putri saya yang terakhir, yang nomor 4.
0: Yang nomor 4, jadi wis bontot dhewe iki ya.
1: Bontot.
0: Dan alhamdulillah sudah diboyong suaminya. Ayo, alhamdulillah wis, muga-muga nanti acaranya bisa lancar, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Kedua belah keluarga besar ya, dari mempelai putra dan putri. Nanti acaranya di mana? Di Lontar, di rumahnya jenengan atau di Sambiker?
1: Di rumahnya anak saya, di Sambikerep.
0: Di Sambikerep. Iya, iya. Dan sudah punya rumah sendiri, jadi ya wis ning Sambikerep ngoten nggih. Nah, ini. Monggo Bunda Yanti mau undang teman-teman, silakan boleh. Ya ngomong aja misalnya kayak monggo sobat kota kalau misalnya mau datang gitu.
1: Ya monggo sobat kota kalau mau datang ke nikahan putri saya di Sambikerep itu loh, dekat rusa-rusa mau ke Kalijaran.
0: Oh ya, di Sambikerep deket taman rusa-rusa ya.
1: Ya di Kalijaran.
0: Di Kalijaran, alamatnya Pak tak bantu bacain ini. Jadi karena tidak bisa ke rumahnya sobat kota satu persatu, maka undangannya titip di udara begitu ya Bunda ya. Iya. Jadi tanggalnya tanggal 15 Oktober sobat kota. Ini di daerah Sambikerep denahnya, kalau sobat kota tahu rusa Sambikerep ini di jalan Sambikerep dekat stasiun transmisi televisi Trans 7 atau Tower Trans 7, itu lokasi acaranya di dekat daerah Jalan Kalijaran. Jadi bisa lewat Bungkal, bisa lewat Jiwok Citraland, bisa lewat Dalan Lontar, dan juga bisa lewat Kuwuan atau Dalan Manuan, Rek. Nah, ini ada 4 rute yang bisa dilewati ke lokasi acara ya Bunda ya. Begitu. Jadi untuk sobat kota monggo ini dapat undangan langsung dari Bunda Yanti via via on air. Jadi kalau misalnya sobat kota pengen datang, silakan untuk saling silaturahmi di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan Sambikerep Gang 1 nomor 70C, tepatnya di RT 12 RW 4 Sambikerep Surabaya. Nah, ini yang mengundang ada keluarga besar Bapak Siamin dan juga Ibu Srianti alias Bunda Yanti Lontar gitu ya. Nah, aku kan akhirnya perlu jeneng anu lengkapnya Bunda Yanti. Dan juga keluarga besar mempelai putra ada Bapak almarhum Sudiono dan juga almarhumah Ibu Sri Gendrawati. Jadi semoga nanti acaranya Mas Buyung dan Mbak Rahma. Oh, ala. Putri ini namanya Rahma, ini sama Rahma Imaniar ya.
1: Ngirian kalau nanti sanjang.
0: Lah iya, tapi lengkapnya Siti Nur Rahma Hidayah. Nah, ini putri terakhir dari Bapak Siamin dan Ibu Yanti, Sobat Kota. Monggo ya, jadi Sobat Kota yang pengen bertemu sama Bunda Yanti di acara wedding putrinya bisa merapat ke sana. Nanti juga Rani akan share lokasinya. Ketika Sobat Kota nanya, Mbak boleh nggak untuk di chat diketikin alamatnya Bunda Yanti, nanti Sobat Kota bisa chat aja ke adminnya Kota FM, kita bantu untuk share lokasi alamatnya Bunda Yanti ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi ya, sudah datang main dan juga sowan nyanyi juga serta memberikan undangan. Semoga Rani dan teman-teman Kota FM, meskipun tidak semuanya bisa hadir, yang pasti Rani dan juga beberapa perwakilan nanti bisa sowan ke sana ya, Bunda. Kebetulan MC ini yo Cak Bejo.
1: Jam setunggal menawi Mbak Rani.
0: Acaranya Cak Bejo memang untuk di resepsi ya. Jadi untuk acara resepsinya itu jam 1. Untuk akad nikahnya pagi. Nah, tapi untuk resepsinya dari jam 1 sampai sore ya, berarti Bunda ya.
1: Nggih, niku napa jam 1 niku temu manten.
0: Temu mantennya.
1: Nggih, nanti acarae niku nggih jam sekawan sampai dalu
0: ngoten. Oh, siap. Nggih. Alhamdulillah, semoga lancar pokoknya sekali lagi acaranya. Kita kembali, nah ini menyapa sobat kota yang lain ini. Bunda Yanti bisa istirahat dulu. Nah ini ada siapa nih yang akan on air lagi? Saya terima dulu. Selamat siang, Dangdutan Re.
2: Selamat siang, Dangdutan Re.
0: Nyanyi yo Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali.
2: Iya, Mbak Yanti tuh.
0: Iya, dalem nih lho Bunda Yanti di
1: dalem. Niki sinten?
2: Amin, semu-semune ranginnya.
0: Ini ada Mas Solihin ini nih, Bun.
1: Oh, Mas Solihin Deloso.
2: Iya,
1: Mbak. Iya, kan kenal. Sama kenal saya Bunda Yanti.
2: Iya, kenal juga Mbak Yanti.
0: Iya.
2: Semoga acaranya lancar Mbak Yanti ya.
1: Amin, amin.
2: Semoga menjadi jodoh sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Berkah keturunan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Lagunya apa ini, Mas Solihin?
2: Lagunya pengen itu, Dosa Kau Anggap Madu.
0: Dosa Kau Anggap Madu. Nah, ini lagu. Iya, Dosa Kau Anggap Madu. Saya carikan dulu lagunya ini. Karaoke-nya disiapin dulu iki.
2: Malamnya ada Mas Ali, Cak Kasian, Cak Rusdi, juga ada Bunda Gulan, Cak Boning, Cak Wahid, Cak Tamsul Hadi, Hari, juga ada Cak Sugeng, Cak Arjuli, juga ada Habib, Pak Toto, Mbak Ella.
0: Ya.
2: Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, siap. Lagunya sudah siap, kita tarik dulu. Dosa Kau Anggap Madu.

0: Enak tenan.
1: Berani semoga selalu sehat keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Mas Solihin dari Pulau Madura. Kita jeda komersial break pariwara sejenak sobat. Sebelum Rani balik lagi menyapa sobat kota, ada juga Mbak Risma, terima kasih. Ada Miss Ella, Mas Sutrisno, Mbak Wahyu, Jivana, Mas Wahid, kemudian Mang Ujang, Casis, Saleho, Tareses, Dadok Maron, Yoko. Ada juga Mas Misbah, Miss Ika, Cak Satrio Basuki. Dan juga ada Mas Cinan dari Sarangku Pustor, Driorejo, Gresik.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nyanyi.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Jadi untuk sobat kota yang keplorot atau pengen masuk on airnya di nomornya Kota FMG, jadi nomornya dicoba, memang agak effort. Kalau misalnya sudah keplorot gitu, biasanya mau masuk lagi gantian opo ya serondol-serondolan sampai yang lain. Tapi di situ seninya. Seni untuk melatih kesabaran dan kesibirin gitu ya. Ono sapa iki? Tak pencet. Halo, selamat siang di program Dangdutan Rek.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Dangdutan Rek.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak masuk angin ta iki sih.

0: Kilo.
1: Oh, gitu Mbak Reni.
0: Angge. Jadi
1: Oh,
0: arepe mantu anak yang paling ragil. Aku ngene.
1: ya
0: Ah,
1: sudah mudah.
0: alhamdulillah rek diparani Bunda Yanti sing arepe mantu mrene bebek engko aku melok
1: Waduh,
0: melok
1: senang
0: nyusul
1: sekali.
0: ngono lho tahun ngarep. Ihi.
1: Amin, amin.
0: Lah iya. Aku enake nyanyi lagu apa ini? Tak siapin lagunya ini karaoke ini.
1: Lagunya nada-nada cinta Mbak Rani.
0: Oh, Masya Allah, nada-nada cinta.
1: Cinta ya dan nada-nadanya.
0: Iya, loh iya nada-nada cinta itu kan macem-macem kayak nada pas lagi njaluk blonjo.
1: Nah. Itu lain lagi itu Mbak
0: Iya.
1: Rani.
0: Oh, iku dana asmara yo iku yo.
1: Dana asmara itu Mbak
0: Iya,
1: Rani.
0: iku dana asmara. Me podo rek, tapi lek jare aku lek nada-nada cinta iku saiki duduk mek sayang aku rindu kamu duduk sih. Ya iku
1: Bukan.
0: mangga sih. Sayang tak transfer ini buat belanja ke mall ngono lek
1: Nah,
0: saiki.
1: nah.
0: Nah. Iki pasti mau lanang-lanang sing ngrungokno paling penyari dulu ngono Mbak Ela ngono.
1: Pendek etala.
0: Pendek etala, udah siap lagunya. Kita bernyanyi bersama Miss Ella. Ini dia nada, nada cinta.

0: anak pun lek wis kena nada-nada cintanya ada Miss Ella ngene iki.
1: Wis salah, lek wis kena nada-nada cinta iku wis koyo lali kabeh.
0: Wis lali kabeh. Sepurane yo rek ya lali kabeh.
1: Utang-utang lali kabeh.
0: Heeh. Mas ya terus mari ngono kok ora petugas mekar ki sok wis gak apa-apa rek, sing penting saiki iki siaran dhisik yo.
1: Masya Allah. Salamnya buat ke semuanya Mbak Rania, terutama buat Bunda Yanti. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar hari-hari apa itu
0: untuk pernikahan putrinya.
1: Pernikahan untuk putrinya.
0: Amin.
1: Mbak Rani sehat selalu. Terima kasih untuk semua pendengar. Jangan diketawain, ye.
0: Tidak, suaranya bagus kok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Miss Ella. Kita harus jeda komersial, break dulu, rek. Iya, ada Miss Ika. Moga dapat jodoh untuk Mbak Rani. Tapi kita ini berdua jojoba lo, jomblo-jomblo bahagia, jare Miss Ika. Oh iya toh, kudu bahagia, ngono. Besar harapannya untuk sobat kota yang lagi makan siang. Iki apa iki? Ono iwak tongkol, ono lodeh manisa, dadar jagung, sambel ambek urap-urap. Muga-muga engko aku iso makem padha karo makme Mas Jinan, ngono ya. Diiming-imingi, wah hasil langsung kemerucuk, Mas. Alhamdulillah rezeki siang ini katanya ya. Semoga rezekinya Sarangku Pustor juga dan teman-teman di Drio Rejo sana bisa dilancarkan. Ada Mas Heri di Citraland yang juga nemenin Bunda Ani, terus juga ada Mbak Ana Aimanah yang meramaikan grup pendengar di WhatsApp. Terima kasih banyak. Kita jeda pariwara terlebih dahulu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Nyanyi orek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Balik lagi nih, ada siapa yang bakal kebagian di menit-menit terakhir setelah jeda pariwara. Halo, selamat siang dangdutan, Re.
1: Doyang, Re.
0: Wah, nyanyi yo, Re.
1: Nyanyi yo, Re.
0: Nyanyi yo, Re.
1: Salah lagi.
0: Ah, tidak apa-apa.
1: Tidak
0: iya.
1: Apa-apa, masih baru ya, Bang.
0: Masih baru ini Dahlia ya?
1: Iya.
0: Oke, si cantik Dahlia seperti iya. Bunga, iya kan?
1: Seperti bunga ya, Mbak ya.
0: Mm-mm. Kabarnya baik hari ini ya?
1: Alhamdulillah baik, tapi panas banget.
0: Kalau panas itu memang ulala yeye pokoknya itu.
1: Ulala yeye, Mbak ya.
0: Biar dingin ini, mau nyanyi lagu apa Dahlia?
1: Selembar Nyawa, Mbak.
0: Selembar Nyawa. Oke, ini adalah lagu favoritnya Rani juga. Jadi, Selembar Nyawa ini adalah salah satu lagu yang pernah dipopulerkan juga oleh Nur Halimah dan juga ada Lilin Herlina. Langsung
1: aja, Mbak, ya?
0: Siap, ini yang dari Nur Halimah. Selembar Nyawa, dangdutan, Re. Nyanyi, Re.
1: Nyanyi, Re.

0: Sama-sama cantik. Salamnya buat siapa ini?
1: Untuk Cak Salihin tadi ya.
0: Untuk
1: Umi Latifa, ada Cak Hafid, ada Cak Toto, ada Mama Ella, ada Neng Sutira, ada Cak Selamat, ada Cak Rudi, ada semuanya ya Mbak ya.
0: Siap, suaranya enak banget. Nanti gabungan lagi ya di Kedangdutan Rek ya.
1: Insyaallah.
0: Ditunggu aja. Siap, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rani.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dahlia yang sudah hadir dari Pulau Garam Madura. Rani harus balik undur diri karena sesaat lagi sudah ada Ning Tari yang bakal mengajak Sobat Kota untuk goyang dangdut koplo viral sing lagi heboh happening, dan juga lagu-lagu dangdut berbahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali boleh diputar di program Digoda ya, yang terbaru kita putarkan. Terima kasih banyak untuk semuanya, Mas Heri di Citraland, Bunda Ani, Pak Yanto, Bli Arjun Lee, ada Mas Cinan Sarang Kupustor, Mbak Ika di Jalan Gersikan, ada Bunda Waris, Risma Suciati, Mbak Ella Prigen, Mas Sutrisno Bojonegoro, Mbak Wahyu Sidoarjo, kemudian juga Mas Wahyu Supriyadi, Mas Wahid, Mang Ujang Agung, Cak Sis, Dadok Maron, Yoko, Mas Misbah, Cak Satrio Basuki, serta semuanya. Ada Bunda Sulastri juga, selamat siang. Ada banyak nomor baru ini ternyata yang masuk ya. Rani harus pamit, pokoknya jangan kemana-mana. Sesaat lagi bakal akan diputerin lagu-lagu dangdut koplo sing enak-enak, sing asik loh Rek. Terima kasih yang sudah bergabung di Dangdutan Rek. Sampai jumpa di minggu depan.

0: Kamu
1: jatuh cinta. Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Masya Allah, alhamdulillah. Eh, padang bulan loh iki ternyata ya. Bulannya bunder bunder ser. Ada kincang sisan ya. Oke Sobat Kota, seperti biasa kalau pukul 12 siang sudah waktunya digeda, digoyang dangdut wasik lerek, wasik lagi ya. Ditemani Tarning Tias, bergoyang bareng ya hingga nanti pukul 3. Yuk.
1: Ayo no. Hap, hap, goyang, goyang, goyang.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

Ya ampun, enak sekali. Aku dari tadi bergaulnya sama Bu Yanti ya, Bu Yanti Candi Lontar. Kok Candi Lontar sih, Bu Yanti Lontar ya. Makasih ya Bunda sudah hadir.

0: Seperti biasa.
1: Terang.
0: Iya, ya iya Pak De. Wong siang kok ya terang toh.
1: Panas, terang tapi panas.
0: Oh, enggak panas. Dingin sejuk. Tapi nek, di sini jalu. Bersalju di sini.
1: Oh, nggih,
0: soalnya yeah, di sini. Oh, bukan, toh. Karena asik. Di sini 4 musim.
1: Oh, 4 musim.
0: 4 musim. Musim panas, pertama. Musim penghujan. Lah dalah. Musim pelem, musim duren. Terputus Pak De ya. Digoda.
2: Digoda.
0: Ya.
2: Gimana kabarnya Pak Hari?
0: Alhamdulillah baik. Mas Aditya gimana?
2: Sama
0: siapa?
2: Sama sehatnya
0: alhamdulillah. Kok lemes dengaren Mas Aditya?
2: Gak bisa naik karaokean tadi.
0: Walah, nanti kan ada hari lain, minggu depan lagi, ya?
2: Iya, minggu depan lagi.
0: Lah iya, gak apa-apa. Malah nanti bisa persiapan, ya, sampai latihan dulu, latihan vokal, ya kan? Belajar vokal iya. Dulu sama mempersiapkan lagunya apa. Biar siap. Ya, itu lo diguyu Bunda Yanti loh sampean. Kok meneng aja sih Mas Aditya? Sehat selalu Bunda Yanti.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Ayo, lagunya apa?
2: Yang duet.
0: Yang duet? Wah, kerek yang, yeah. Yang duet. Oh, yang, tapi yang duet. Iya? Yeah.
2: Iya. Judulnya, Tak Ingin Sendiri.
0: Oh, ala, ya bilang dari tadi dong. Yang duet kan banyak judulnya. Itu loh, sampai nanti diselentik sama Bunda Yanti loh. Apa judulnya tadi?
2: Tak ingin sendiri.
0: Oh ya nyari teman, ya. Nyari teman.
2: Ya nanti kita dia gitu.
0: Hala, omong tok. Cari ini Bunda Yanti. Alah iya tak bujui Mas Aditya. Tuh guyu. Yuk, salam.
2: Nanti kalau kita dia.
0: Ya?
2: Semuanya aja pengkota. Terus belajar awal sih.
0: Ya.
2: Sementara terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda.
4: Digoda, wah, tigre. Ayo lapo, ayo.
0: Ketularan Aditya kabeh tak no meneng. Eh, acak mba.
4: Ke, aku wong awan itu kang ngono. Aku guyur awang kundo ngarep iku lho malah guyur dadak-dadak.
0: Awan-awan kok ya muncul wong iki ya.
4: Aku mau yo kepengin karaoke gak tau melok ya Mbak yo.
0: Aja mlayu kabeh.
4: Oke lho. Diuber-uber karo wong blonjol.
0: Iya wong durung bayar ya diuber.
4: Ala wong antuk blonjol do ngarep sampe ta. Lho maune siji loro aku meneng karo lho apa wong panglima. Aku nyanyi
0: bapak. Ayo, nage kabeh. Nanti bayar, jangan nyanyi aja. Ngono jarene.
4: Ya gak guna.
0: Ya bunda, lagunya apa?
4: Dikandani tiada guna.
0: Tiada guna, ya.
4: Bunda Yanti, okay. Ayo joget bunda. Aku udah Bunda Yanti karaoke. Aku sampe joget gawa serok. Kalo karo goreng tahu.
0: Alah, tak kira gawa serok nyerok iwa.
4: Goreng tahu nyoh aku nyoh. Sampai goreng tahu sampai mati wong blonjol sambil karaoke sing kepingin paling gak mlebu yo ngono kulo Mbak kepingin karaoke.
0: Iya.
4: Yo mesti ngono iku lho Mbak.
0: Iya. Masyaallah.
4: Wis salame buat semuanya aja.
0: Iya
4: sik. Aduh, kandani kok apa?
0: Iya. Wis tak tutup lho yo. Ayo tak tutup lho ngomong dhewe adakno.
4: Iya. Sik tak lho bubu iki lho. Wis pokoke salamnya buat semuanya aja, wis tak pengerti wali. Ya Allah, bingung rapi aku. Bunda Yanti, selamat siang, nge. Mbak Tari,
0: metugas. Ya, terima kasih.
4: Tambah rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku takut, takut, takut, takut.
1: Angel, angel, angel. Salah ya, ya. Arab tak sirati uyah kok ya gak mandi. Digoda. Digoda. Oh, oh sebentar. Iya digoda. Iya.
2: Digoda asik lho, Ra.
1: Asik, temenan. Ada Mbak Ika dari Gresian. Selamat siang.
2: Digoda asik lho, Ra.
1: Iya, asik, Mbak Ika.
2: Ya iki, ya iki.
1: Iya, iku kok bengai.
2: Iki Mbak tadi Ayu.
1: Iya. Meow.
2: Ini yeah. Kan masih siang, Mbak.
1: Iya, yeah. Oh masa sih? Masa ini siang? Ini loh, padang bulan.
2: Iya yeah.
1: Masa siang sih? Ini malam tapi padang bulan gitu
2: kan? Iya.
1: Oke, Mbak Ika.
2: Lagunya kan termalam.
1: Iya yeah. Lagunya apa? Lagunya apa?
2: Mbak Tari.
1: Iya, lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya Selembar Nyawa aja.
1: Selembar
2: Nyawa. Tapi dari Lilina Lilina ya, Mbak.
1: Oh ya, sebentar ya. Saya cari dulu. Oke, mau salam buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Gian Temang Ujang, Cak Cipi,
1: mm-mm.
2: Cak Adang, Cak Wahid,
1: mm-mm.
2: Cak Edo, Cak Kasian,
1: mm-mm.
2: Cece Aini,
1: mm-mm.
2: Bunda Mami,
1: mm-mm.
2: Mas Aditya, Mas Heru.
1: Mm-hmm. Ini Pak Gianto. Mbak Ika, Mbak Ika cari Pak Gianto. Cak
2: apa Cak Gianto? Cak Gianto.
1: Sudah.
2: Cak Satrio, yeah. Ibu Yati.
1: Oke.
2: Okay. Cak Bendi, Pak Dianto. Mbak Tari Ayunya sehat selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Rezekinya berlimpah.
1: Amin, terima kasih.
2: Thank you Mbak Tari.
1: Sama-sama. Oke, Mbak Ika dari Gresian ya. Oke, alright. Sudah hadir ya Mbak Ika. Siapa lagi? Sebentar. Saya ke, oh ini ada Mas Wahyu Wongker, Wongker Rapu Panto langsung dari rumah ini ya. Libur ta Mas Wahyu. Di Goyang Dangdut Wasik Lorek bareng Neng Tari. Oh iya betul. Lanjut siapa lagi nih? Sudah. Dari Cak Agung BB Kali Santri, waalaikumsalam. Salam untuk Mbak Serindel, Bunda Fatona, Pak Ari Wibowo, Mbak Diandra, Mbak Wici, Pak Toto, Pak Anto, semuanya saja. Siapa lagi yang ingin bergabung? Digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.
1: Iya. Oh iya, kok terputus? Sebentar, gua ternyata kemarin sudah Mbak Ella ya. Mbak Ella kemarin sudah toh. Lupa ya Mbak Ella ya. Lihat kok ya pas opegi sinyalnya tutut. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Sesal. So.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir. Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: 88,1 Kota FM dan Nia Surabaya. Terima kasih sobat kota ya yang sudah bergabung dari tadi di hari Minggu yang sangat cerah ceria. Oke, cerah ya cuacanya, tapi masih ada hembusan-hembusan angin yang menyejukkan ya, yang ya paling tidak bisa agak ini ya meminimalisir hawa-hawa yang agak hangat. Terima kasih yang sudah bergabung ya, ingin bergabung silakan. Hari Minggu siang ini biasanya ya hari yang santai ya untuk yang sedang berlibur. Jadi memang kegiatan nomor satu itu bobo. Tidur siang ya, memulihkan stamina, nah, memperbarui tenaga ya. Tidur siang sebentar ataupun agak lama ya, memulihkan energi dan juga memperbaiki moodnya setelah sibuk seharian digoda.
1: Digoda.
0: Iya Pak De.
1: Iya.
0: Mau podcast? Iya. Sinyalnya atau pulsanya habis tadi?
1: Iya.
0: Ya silakan langsung saja kalau gitu. Ya.
1: Ya langsung ya.
0: Ya lagunya apa?
1: Ini diputarkan lagu Tersesat Mental.
0: Apa?
1: Tersesat.
0: Tersesat. Oke. Salam untuk siapa?
1: Ini salam kagumannya dengan keluarga maupun kru Kota FM Surabaya. Semoga diberikan kelancaran maupun sehat, walafiat, panjang umur, mendapat perlindungan,
0: amin,
1: keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat kelak. Halo.
0: Iya, sudah.
1: Oke, berikut sama Siti Aini, Mbak Eka, Kak Kasian, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Farha, Bang Ujo, Bang Eros, Bang Rizal Pertama, Mas Aditya, Pak Dimadi, Pak Sugeng, dan Pasang. Oke, kami semuanya, Kemawon, Ningtari, Matur Manuwun.
0: Sama-sama.
1: Selamat berdiskus. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoda. Iya, asik temenan.
2: Gimana kabarnya Pak Tari?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa ini? Cak Afid?
2: Cak Rohim dari
0: Pemang. Oh, Cak Rohim. Cak Rohim. Cak Rohim gimana? Baik juga?
2: Iya, baik juga.
0: Alhamdulillah. Iya, Cak Rohim. Oke, mau lagu apa?
2: Mau request lagu Gedung Tua.
0: Gedung Tua?
2: Iya.
0: Oke, sebentar ya. Kok suaranya jauh ya, Cak Rohim?
2: Yang enggak itu, dekat.
0: Iya, kurang dekat. Di sini kecil suaranya. Halo.
2: Kecil ya?
0: Iya. Halo, Cak Rohim.
2: Salamnya ya.
0: Iya.
2: Iya, salamnya buat Mbak April, terus ada Pak Sugeng, Mbak Semobin, lihat ya, ada Mbak Ika, ada Bunda Parahan, ada Mas Wahid, ya ke semuanya saya mengumpulkan aja Pak Dari.
0: Oke.
2: Ya udah gitu aja ya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Rohim. Digoda.
3: Digoda, digoda dan dulu. Wah asik lho. Mau dong digoda Pak Ta. Pak Tari, Tari, Tari. Tari menari di atas luka deritaku.
0: Alah, alah, alah. Menari di atas luka lah.
3: Ayo.
0: Sama terluka ta.
3: Alhamdulillah sejak mendengar suara Neng Tari yang begitu melegar, alhamdulillah sembuhkan luka.
0: Oh, tak kira semakin luka, enggak ya?
3: Enggak.
0: Tumben, kok ngegombal siang-siang?
3: Maksudnya keluar ini
2: Iya, sudah pengen.
0: Loh, ini bukannya sudah malam, tapi lagi padang bulan.
2: Asto iya.
0: Di luar itu loh, orang benderang padang bulan.
2: Oh iya.
0: Iya, iki bengi iki.
2: Sudah terbalik.
0: Oke, Caslin.
2: Yes, lagunya.
0: Apa?
2: Lagunya itu. Bukan sandiwara.
0: Bukan sandiwara.
2: Iya, dari itu Imron ya.
0: Oke, sebentar ya, tak cari nol. Ya,
2: salamnya barusan ada Rohim, Pak Rohim Juragan Koncel.
0: Oh. Iya. Juragan.
2: Kalau pengen, iya Juragan itu, iya Juragan. Tahu kan Koncel ya?
0: Apa itu?
2: Itu kalau pas orang lagi pasca operasi dikasih ikan itu, karena apa itu Koncel kata orang Madura.
0: Oh, itu. Ikan anu kalau itu kalau habis operasi apa ya sing? Apa sih namanya? Ada kok, ada nama lainnya, iya. Ada nama lainnya. Oh, ikan koncel kalau di sana.
2: Iya, koncel. Juragannya itu.
0: Oh iya, juragan ikan. Waduh, rek, juragan.
2: Ya, juga ada Pak De.
0: Oke, ya.
2: Carimu. Bunda Praha, Bunda Wulan, Mas Aldi, Kak Toto, Kak Kasian, Kak Rudi, Kak Sugeng, Kak Selamat, Pak Jandra, Tia, Kak Sati, Pak Sati, Happy Baby, Baby.
0: Mari mangan apa sih saja nih hari ini?
2: Ya Allah, ada ya namanya.
0: Ada.
2: Ayo untuk Ning Tari, semoga selalu sehat.
0: Amin. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diga ada.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bunda. Bunda gimana? Sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
4: Alhamdulillah.
0: Masuk toh Bun? Adem kok neng kene. Iya Bunda. Yang penting sehat ya Bunda.
4: Alhamdulillah
0: sehat selalu ya Bunda.
4: Nih, nanti salam nggih.
0: Monggo.
4: Iki mang Cak Rohim.
0: Iya, Cak Rohim. Karo
4: Mas Solihain, Mas David.
0: Loh, golek abah lho. Golek abah, abah.
4: Apa ngeten?
0: Abah Irsat.
4: Oh, Abah Irsat. Oh, kok aneh. Kangen aku rek suarane
0: kangen
4: ne lho.
0: Heeh.
4: Yune sing kangen.
0: Oke. Kangen iki lho arek iki lho. Areke. Bunda kangen lho.
4: Bae ngono lho bae.
0: Lho, masa arek cek muda. Cek muda beliang ne lho, masa mbah to.
4: Nenek orang kangen lho. Eh, kok tadi sinten sing nyolong aku nyolong anak niku?
0: Oh, Adik Widya.
4: Ada
0: Vita. Widya, Widya.
4: Widya, oh, yeah. Dia sangat balik Mbak Widya.
0: Iya.
4: Tidak tahu
0: ngerti ya. Oke. Okay.
4: Salam Kak Siti, Pak Sewanto, Mas Agung, Kak Arjuli, Mas Ali, Kak Yanto, Kak Sur, Pak Kasian, Kak Hari, Kak Edo, Pak Dianto, sama Bang Ujang, Bang Uto. Nero Pak Jono, Pak Heru, Abah Nardi, Pak Wahid, terus Pak Adam,
0: terus.
4: Pak Heru,
0: yuk terus.
4: Pak Bunda, Pak Satrio, Pak Sangsel Hadi, Bu Lali, Pak Sangsel Hadi, Bunda Supira, Bunda Imam, Bunda Cici Aini, Bunda Sulaika, Bunda Mami. Mbak Ella, Bunda Selamat, Mama Eli Agustinca, Mbak Aprilia, Mbak Yati Aprilia, Mbak Tanti, terus Oma Umi Hamida, Mbak Putri, Mbak Rara. Sudah.
0: Sudah.
4: Salam semuanya.
0: Semuanya aja.
4: Salam seduluran, selawat.
0: Iya.
4: Salamku nang diri sampean semang.
0: Iya, sudah. Waalaikumsalam.
4: Sudah pulang nggih.
0: Nggih, makasih Bunda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.
4: Iki lorek.
5: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
6: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: eksklusif single Kota FM.
1: Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi haba

88,1 Kota FM dan dunia Surabaya. Masih di program Digoda, Digoyang Dangdut Wasik Lore ya. Hari Minggu sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut koplo dari Digoda sambil colak-colak bumbu rujak. Aduh enak sekali. Menikmati segarnya buah-buahan ya. Cocok kan? Cocok di siang hari. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang ingin bergabung lewat telepon on air silakan ya. 031-561-116 atau 031-567-6923. Terima kasih Mbak Putri Widayanti, Brigjen Pasuruan. Salam untuk Cak Wahid Penjaringan, Cak Sujono, Tamrin Gersik, Bunda Lili Ferliando, Pak Sukianto Rembo, Mas Sugeng Denpasar, Abah Taibi, Pak Wiyoto Tawangrejo. Terima kasih. Lanjut lagi dari Abah Taibi, Tanjung Sari. Salam Mbak Mia Afsari, Mbak Rini, Mama Eli, Mbak Putri, Bang Ami, Mas Samsul, Pak Jono, Pak Wiyoto. Lanjut lagi Pak Jono Tamrin. Dari Tamrin Gresik, salam untuk Mama Eli, Mbak Mia, Bu Lili, Mbak Putri, Cak Miskan, Pak Ami, Pak Taibi. Ya, karena saking banyaknya salamnya ya, sampai suaranya tidak terdengar. Lanjut Mbak Miap Sari Bandung untuk Mama Eli, Pak Jono, Pak Ami, juga Mbak Reni, Abah Taibi, Pak Weto, Mbak Yeni. Oke, Cak Samsul, Hadi Brigjen. Salam untuk Bu Yanti Candi Lontar. Bu Yanti Lontar ya, kono Candi. Cak Miskan ke Brown, Mas Hari Samiker, Buda Lili Ferliando, Mama Eli Agustin, Ning Rara, Cak Salendela, Sara, oke. Okay. Mbak Ika Gresian, Digoda Wasik Lore, Yoiki, Yoiki. Hei, Yoiki ini nanti malam aja ya. Mbak Tari Ayu ini masih siang loh Mbak, oh ya tadi sudah ya. Mas Wahid, oh salamnya Mas Aditya tadi ya. Ini Pak Gianto sudah. Cak Sis Saleho. Cak Sis dari Menganti, selamat siang. Salam untuk Pak Ari Pamungkas, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Ani, Pak Yanto Bodong, Mbak Namana, Pak Almanu, Pak Sutoyo, campur servis semuanya. Salam pertemanan di udara. Buat para pegawai seluruh kecamatan Menganti, salam satu aspal dua pedal ya. Mbak Dari, selamat bertugas dan tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih Cak Sis Seleho. Oke. Dari siapa lagi nih? Ning Rara hadir juga ya. Waalaikumsalam. Menyapa Pak Wiyoto, Pak Popisang, Mas Samsuladi, Pak Wat Penjaringan, Mbak Putri, Mbak Tanti, Mama Eli, Mbak Mia, Mbak Diandra, Bunda Farha. Oke, okay. Cak selamat dari Sidarjo. Oh, sekarang ada di Tawangmangu, pantau selalu ke TFM ya. Salam untuk semuanya saja. Oke, okay. Lanjut. Cak Hari sambil kerap. Mau ketemu sama? Mbak Emang Ngesong, Mbak Santi Shalala, Mbak Putri Widayanti, Mas Samso, Bunda Yanti, Cik Aini, Mas Aditya, Cak Ma'ruf, Mas Ali, Cak Ma'ruf lagi ya. Ini tak double loh ya, Pak Rusdi, Pak Gianto, semua keluarga besar Afgas Press ya. Mbak Tari, saya selalu amin. Cak Ari, sampai kerap, waalaikumsalam. Cak Iko, sini Pertegal. Lanjut lagi dari Pak Ami. Salam Mbak Mia, Umi, Mbak Rini, Pak Jono, Mama Eli, Abah Taibi, Mbak Yeni. Mbak Rini, salam Mbak Mia, Umi, Pak Ami, Abah Taibi, Mama Eli, Pak Jono. Cak David, Cak David, terima kasih. Lanjut lagi, ini sudah Pak Rudi Madura, terima kasih. Tadi mau telepon ya, belum sempat ini ya. Pak Wiyoto Pandaan, salam untuk Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia Ramadhani. Terus siapa lagi nih? Mbak Putri Dayanti, Pak Jono, Cak Samsulati, Abah Taibi juga. Selamat berhari Minggu. Oke. Lanjut Mas Adam. Salam Mang Ujang, Mas Ali, Pak Toto, Cak Satrio, Pak Kasian, Mbak Imam, Mbak Ika, Mbak Ella, Bu Julaika. Mbak, terima kasih sama-sama. Mas Misbah, waalaikumsalam dari Purbalingga juga hadir. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali ya teleponnya. Yang ini telepon, lanjut dari Facebook ya. Saya lihat dulu ada siapa yang sudah bergabung. Terima kasih jempol-jempolnya. Oke, nanti aja kalau gitu ya. Masih ini ya loading ya. Oke, ada Rindu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
3: Hari bubur sedunia. Apakah sobat kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau sobat kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: 8.8 101.1 FM dari Surabaya. Oke, masih tetap bergoyang bareng di Goda ya, di Goyang Dangdut Musik Lore ya. Di hari Minggu ini, oh, enak sekali ini ya. Kalau Minggu gak kemana-mana ya biasanya bersih-bersih ya kan. Waktunya bersih-bersih rumah, bersih-bersih ruangan. Atau mungkin yang punya rencana atau pingin ini ya, ada kegiatan di luar rumah ya, misal wisata kuliner ya, mencoba kuliner baru. Aku dapat rekom dari ini, katanya ada kuliner baru di sini loh, enak, murah meriah, nampol. Bisa ya kan mencoba menu baru. Terus mau atau belanja ya, kebutuhan mingguan, bulanan, harian ya kan, buat nyetok ini ya. Terus olahraga ringan ya dari pagi tadi, atau mungkin siang bisa ya, siang-siang olahraga kan juga bisa. Digoda.
1: Halo
0: juga Digoda.
1: Wah, asik,
0: Wah, asik temenan, Pak Rudi. Selamat siang.
1: Gak turu, minggu-minggu gak turu.
0: Lo alah, lah terus yang siaran sopo, nek karo turu.
1: Nyatai turu, ngelayap nunggu nih, kota F.
0: Ya ndak, melek terus sih, kayak Iwa.
1: Oh iya gak?
0: Iya Pak Rudi, mau request apa?
1: Aku biasa anu.
0: Apa Pak?
1: Anu, tasarus mana?
0: Apa itu?
1: Turu. Oh, sembarang
0: sudah anu. Tadi ada beberapa tasyal.
1: Ya, lainnya Anissa sudah tadi.
0: Saya. Ya udah tak carikan ya Tasya. Terserah ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini tadi barusan kan Tasya selalu rindu ini. Barusan tadi loh. Barusan ini tadi, selalu rindu ini tadi loh.
1: Tapi kan lain.
0: Oh iya, mungkin agak nanti ya, soalnya kan dekat. Tasya, biar istirahat dulu, minum-minum dulu ya, maam dulu.
1: Oh,
0: iya capek
1: boleh.
0: Tasya, kasihan.
1: Sombak tari siaran terus serah capek.
0: Oh, yo boleh, aku ngoceh yo, capek yo. Yo kalah ya. Ini dapat salam dari Bunda Waris.
1: Waalaikumsalam Bunda. Mudah-mudahan Bunda itu gak turu ya Bunda. Dengarin Pak Tari ya.
0: Iya.
1: Iya. Pak Tari.
0: Dalam.
1: Lagunya yang lainnya apa Pak Tari?
0: Apa? Banyak.
1: Yang mau diputer itu, sing enak apa? Arek-arek jaluk apa?
0: Oh, arek-arek. Arek-arek njaluk opo iki ya, ana sing njaluk bawang merah.
1: Ku arek-arek ya.
0: Lah iya, arek-arek.
1: Kasar. Ku kasar nemen ya arek-arek.
0: Apa-apa? Biasanya suka lagu apa?
1: Debu-debu jalanan lah itu ya. Enggak boleh.
0: Debu jalanan.
1: Enggak boleh. Debu-debu jalanan imam.
0: Iya, enggak rayaan opo iki jenenge batuk ya, debu-debu jalanan.
1: Oh iya sih lali.
0: Ada ya, tak balikan yang koplo. Enggak,
1: iya.
0: Enggak apa-apa. Tak, iya, tak putarkan yang koplo.
1: Iya.
0: Pokoknya koplo ini lagunya ya.
1: Yang koplo lah. Iya. Apa seneng koplo?
0: Iya.
1: Oke,
0: salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat anaknya Mbak Tari aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus terus lagi ki salamnya lagi.
0: Iya, monggo.
1: Ana Bu Sutira. Terus tadi Bunda Waris, selamat siang Bunda. Terus ada lagi siapa ya? Oh, Pak Sugeng Bakso. Ada lagi sopo ya? Kok iso wong-wong ku iso akeh nyalami paling nulis dhisik ya lek aku masuk ngene lali.
0: Ya pokoknya sering dengerin ya, hafal.
1: Ya tapi dengan ditulis di sini ya mungkin lali Pak Tari. Oh, wak ini sama wak ini.
0: Loh iya kan gantian.
1: Iya. Ya wes kabeh on Madura kabeh pokoknya.
0: Iya. Yeah.
1: Mulai toko Bangkalan sampai Sampang kabeh.
0: Roto ya.
1: Roto. Surabaya kabeh mulai toko Kenjeran sampai Nengkupang.
0: Sa Indonesia nek ngono ya.
1: ini dari Pak Rudi, salam salam hormat dari saya. Coba darinya semoga panjang umur.
0: Amin, amin.
1: Banyak rezeki yang barokah, tapi banyak rezeki enggak barokah enggak penting.
0: Ya, amin. Sama-sama, sampean juga ya. Ya,
1: Pak Tari, terima kasih Pak Tari ya.
0: Sama-sama.
1: Suun, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rudi Madura sudah hadir. Terima kasih. Siapa lagi yang mau nyusul Pak Rudi? Naik ya. Aha, ke atas pentas. Pentas e Cak Ning. Kok Cak Ning serak digoda. Loh ala rere. Iya, masih nanti ya. Terima kasih ya sudah masuk lewat Facebook. Ada siapa? Ini sudah tadi ya. Bunda Sanipa, Agnes Monica nya Radio Kota FM ya. Jurakan kerupuk dari Gilang Sepanjang. Salam Mbak Ika Gresian, Pak Dianto, Krayan ya, Mas Aditya Bulili Sentong Margomulyo, Pak Sugeng Bakso, Pak Gianto Rembo, Cak Salin Tulosor, Cak Wahid Penjaringan. Terima kasih Bunda. Adik Permadani Mas Budi Ninggar, Pak Suruan. Salam Tata Dika Herlina, Nenek Farha, Om Bersel Kelabu, jangan lupa makan, Pak Paman Rohi Madura. Tante Mangesong, Kakek Pedi Sawan. Makasih kakak tercantik, sama-sama ya. Adik Widya, ini maaf ya lagunya tidak bisa terputar di program di Godan. Bisa di request di program Pasar Kota ya. Oke. Okay. Lanjut dari Bengkel Las Aluminium Kandangan Mulia, Bunda Yusuf ini ya hadir. Salam Cak David, Bu Yati Aprilia, Bu Ani Boha, Cak Wahyu Supriyadi, Cak Ma'ruf, Tau Crispy, Ning Tanti yang selalu happy di Pumpungan. Terima kasih ya Bunda Yusuf. Pak Ripto Swasono ya. Waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia untuk semuanya Sobat Kota. Ya, terima kasih. Pak Rianto, selamat siang. Salam untuk semua pendengar di Goda. Oke, lanjut dari Mbak Lindawati Ritonga, hadir dari Jakarta. Selamat tugas Mbak Tri, sehat selalu. Amin. Happy Sunday. Oke, alright. Mbak Tumeri Dawati, hadir juga dari Juanda Medan. Lanjut Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari, cantik hadir Medan ya. Iya, semangat bertugas ya Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Partono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir, salam sehat semuanya, oke okay. Bang Soca, Banjarnegara Jateng hadir, salam Ning Tari, selamat tugas sampai tuntas. Selamat siang, selamat bertugas, semangat sehat selalu, jangan lupa bahagia okay. Channel Kalis Mojokerto hadir, salam semuanya saja ya. Bunda Fitri juga hadir, waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Tari, amin. Cak Ferry Sutarjo hadir dari Sewulan Kerto. Salam untuk Bu Guru Tari, Bro Irsyad gitu ya. Serta fans di Goda. Okay. Cak Sukip Juragan Taudak ya. Di Goda sih aduh semerih banget, krimis di desa Kedungbreng Lamongan. Oh ya, alhamdulillah. Salam Bu Diantara TV, Bu Tumim, Paman Seno Kenjeran, juga Sang Mantan, Kang siapa ini, Yogi Purba, oke okay ya. Tadi sudah ya lagunya. Mbak Dumayanti hadir, warga Stabat Langkat Sumut, Cak Bras Jombang juga hadir, bareng GBB. Oke okay, terima kasih, nanti kita lanjut lagi. Langsung saja, oh iya, ada penelpon ya, saya ke penelpon dulu satu lagi. Digoda.
2: Digoyang dangdut. Wah, sik lho, Rek.
0: Ya, sik.
2: Selamat siang, selamat Kakak Tari. Siang.
0: Oh iya, Adik
2: Samsul.
0: Adik Samsul ya ini ya. Ya ampun, Adik Samsul datang.
2: Nggih.
0: Iya, oke.
2: Kula nuwun masuk ten Digoda. Monggo. Lagu kula wau niku, wau. Bahasa Inggris niku wau.
0: Iya, bahasa Inggris.
2: Sembarang puterno.
0: Loh.
2: Oke, duet sing duet mawon.
0: Saya cari.
2: Tidak saya harus malah kesel nyanyi.
0: Saya carikan dulu ya kalau ada.
2: Di rantai di gelangi.
0: Iya, nanti tak pilihkan. Oke.
2: Salami buat. Siapa mau Kak Rudi Madura. Madura pun di niku wau.
0: Madura mana Pak Rudi?
2: Di spesifik terus Kak Rohim Madura. Cak Solihin Bangladesh Delosor. Terus Bunda Farha, terus Pak Dianto Krayen, Cak Dianto Rimbo, Cak Rizal Pratama, Kelabu, Gubeng Klingsingan, Bunda Lili, Ferliando, Mbak Ima, terus Mbak Shanti. Tadi ada yang masuk tapi turun lagi. Wong Prigen, ini mari on air mana. Mbak Ella ya.
0: Iya.
2: Terus Mbak Rika Herlina, Mbak Ika Ngersian. Rika Herlina kok Rika. Terus grupe sing nyelawat wingi nang Mbak Rani sapa ya? Iku.
0: Iya.
2: Bunda Ani Bohai, Pak Yanto Wilangun, Cak Wahyu Sukiyadi, Pak Sutoyo. Terus salam kagem Bu Aris wau, Bu Aris Bibis.
0: Yeah.
2: Terus Cak Effendi Sawahan. Mang Ujang, Pak Wahid Penjaringan. Lan sedoyo ki mawoning.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
2: Ya, semuanya saja. Matur nuwun.
0: Oke,
2: okay,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul Hati Priken. Langsung

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?

0: 81,1 Kota FM dan Nia Surabaya. Terima kasih masih setia dengan Digo Hadia, Digo yang dengan Tuhan sekelora Casu Tresno dari Bojonegoro ini ya. Oke benar ya. Hadir Kak Rani. Oh iya Kak Rani ada di sana. Salam sehat selalu, senyumnya tambah manis aja. Terima kasih Casu Tresno dari Bojonegoro. Siapa yang mau telepon on air masih ada kesempatan. Cari sel Pratama loh. Ini loh siapa yang kemarin tanya Facebooknya ada tak cari sel Pratama loh. Ini loh ada ini loh ya. Cak Samsul ya kalau gak salah, atau Mbak Putri yang tanya Facebooknya Cak Rizal. Nah ini salamnya untuk Mbak Ella, Mbak Putri Berikan, Mbak Widya, Mbak Ika, Cak Eni semuanya. Jangan lupa makan, jaga kesehatan biar gak kelabu. Oke okay. Lanjut Ibu Ningrum di Godai Wasik Tenan. Oke okay. Lanjut lagi Cak Wongko Prasetyo. Mama Kori, waalaikumsalam. Medan Sumut hadir. Mbak Kong juga hadir, waalaikumsalam bersama GBB. Lanjut lagi siapa? Sebentar. Mbak Tumim Virgo warga Mapar Wonogiri Medan hadir. Siapa lagi ini? Ini sudah. Oh, Abah Wes salah Sampelangan. Genyar Bali hadir. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Mbak Tari sampai tuntas. Terima kasih. Lanjut Cak Amiruddin, selamat ngopi. Enak tenan ya. Oke, siapa lagi? Sudah semuanya kah? Sudah ya? Ini sudah. Kalau gitu lagi-lagi ya. Oke. Oke, lagu apa ya enaknya ya? Hah? Oh, enak kabeh ya. Saya pilihkan dulu lagunya ya. Ini memang lagunya lagu yang sangat apa bikin antara hati menjadi agak-agak galau dikit ya. Sebentar ya. Oke. Mana tuh lagunya kok enggak muncul-muncul ini? Sebentar ya. Oke, saya carikan dulu. Nah, ini sudah siap. Wah, enak gerak kayak goyang ya. Oke, langsung saja Bahtera. Mahligai Cinta.
1: Mahesa.
2: De Ajeng.
1: Ciao Mas.
2: Kok semakin
1: apa?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.

Sobat kata, tidak terasa ya, kok yo, wes meh jam teluh, lo ala, belum puas ya digoyang. Setelah ini nanti ada lagu-lagu lagi ya, tinggal mendengarkan saja sambil bergoyang juga ya, sambil berrepot-repot ria ya. Terima kasih sobat kota yang sudah bergabung sedari tadi jam 12 ya, hingga hampir pukul 3 sore. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lagu-lagu yang di request belum terputar, besok ya bisa gabung lagi. Semoga semuanya berbahagia di hari Minggu ini ya, setiap harinya berbahagia ya. Semangat selalu, lancar semuanya, dan tetap jaga kesehatan dan tetap pantau 88,1 Kota FM dan Dunia Surabaya. Saya Trinitias, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Main Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isuk, Rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak, aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.
3: Aku kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Apa sih?
4: Guys, berisik. Apa isa iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang apa sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota 2, lagu berikut sama-sama bertahan selama 12 pekan di chart dangdut di Kota FM. Tapi sayang banget pekan ini harus keluar. Mila, DA7 featuring Valen, DA7 dengan Melale Bahagia, dan Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Dan sama-sama di bawah payung 3D Entertainment. Sayang banget, dua lagu berikut harus keluar Sobat Kota. Berikut sedikit cuplikannya.

0: Halo, selamat sore Sobat Kota. Saatnya kita kembali akan menyimak jajaran 17 lagu dangdut paling populer selama sepekan versi chart Dangdut Hits Kota FM. Semakin hari, semakin seru persaingannya Sobat Kota. Ada yang bertahan dari minggu lalu sama dengan minggu ini. Ada juga yang naik, ada juga yang turun. Dan pendatang barunya juga, wah kayaknya pasti bakal heboh yang ini ya. Siapa aja Sobat Kota di posisi teratas edisi pekan ini minggu 11 Oktober 2026 bareng Irsya Tuga Fama 2. Pada teman baru kita di pekan ini ada Nasar, Astaga Naga, dan Main Terasa Brian Sparta featuring Captain Product. Ini dia.
1: Dangdut New Entry.
0: Kisah seseorang yang dibuat terkejut sekaligus terpana oleh pesona yang disukainya. Perasaan kagum, jatuh cinta, dan rasa gak percaya bercampur menjadi satu ketika dia bertemu dengan sosok yang begitu menarik perhatian. Ungkapan rasa astaga menggambarkan reaksi spontan karena perasaan yang begitu kuat hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata Sobat Kota. Pendatang baru kita di pekan ini, King Nasar, Astaga Naga.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
5: Dangdut Hits peringkat 16.
6: Sobat Kota mengawali kedekatan sejak menjalani masa karantina dalam kompetisi Dangdut Akademi 7. Cantika, Della, Dinda, dan Suci akhirnya membentuk sebuah girl group bernama Dara Muda. Mengikuti perkembangan musik kekinian, mereka memilih hipdut sebagai genre yang akan menjadi warna utama dalam karya-karya mereka. Berhasil naik 2 pekan ini Sobat Kota dari minggu kemarin di peringkat 14. Oh, pendatang baru minggu kemarin. Pekan ini peringkat 16 Sobat Kota. Alasan Dara Muda.

Dangdut Hits peringkat 15. Sobat Kota, 3 tahun memilih menepi dari hiruk pikuk perilisan musik demi keluarga. Danang akhirnya kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Sang genius of dangdut membuka babak baru perjalanan musikalnya melalui LDR Langgeng Daya Neng Rosa yang berhasil naik 1 di peringkat 15 pekan ini. Ada Danang, Sobat Kota, LDR.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM. Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya.
3: Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
6: Lebih hemat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
2: Dangdut Hit peringkat 14.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
3: Dangdut Hits peringkat 11.

Sobat Kota Bahagia bukan sekedar tentang memiliki satu sama lain, melainkan tentang bagaimana kehadiran orang terkasih mampu membuat setiap momen berharga. Meskipun sederhana, terasa lebih istimewa ketika dijalani bersama. Perasaan inilah yang kemudian mereka tuangkan melalui single terbaru mereka, Saat Bahagia, AB dan Zahra Sobat Kota Remix Ungu featuring Andin, yang berhasil naik 2 di peringkat 10.

0: Gimana Sobat Kota, lagu jagonya udah keluar atau belum sore hari ini? Peringkat 17 sampai dengan peringkat 10 udah. Jadi harapannya sih belum keluar gitu ya, biar masuk dalam jajanan 10 besar dalam Dance Kota FM. Cara vote-nya gimana sih? Jangan lupa nih Sobat Kota, gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan. Hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Bahasa boleh Instagram, boleh Facebook, X atau Twitter juga boleh. Semakin banyak vote-nya nanti bakal terus ada di jajaran dan udah Kota FM, biar Sobat Kota gak ketinggalan gitu ya, lagu-lagu paling update, lagu-lagu paling populer sepanjang minggu di Kota FM Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 9.
0: Di peringkat 9 Sobat Kota, Melody Plastika, Cantik Gak Harus Mahal, membawa pesan yang sederhana tetapi sangat relate bahwa kecantikan dan nilai seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh kemewahan atau harga barang yang dikenakan. Yang lebih penting adalah rasa percaya diri, ketulusan, dan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri. Melody Plastika, Cantik Gak Harus Mahal.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Dangdut Hits peringkat 8.

0: iki lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental.
3: Dangdut Hits peringkat 7.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Dangdut Hits peringkat 5.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir. Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.
6: Dangdut Hits peringkat 4.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.
2: Dangdut Hits peringkat 3.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mereka dua pekan ini Sobat Kota Alvan yang mengangkat tema sangat dekat dengan kehidupan berpasangan. Jangan terus membawa kesalahan atau luka masa lalu ke dalam hubungan yang sedang dijalani Sobat Kota. Kalau sebuah masalah sudah diselesaikan, jangan terus diungkit karena justru bisa membuka kembali luka yang seharusnya sudah sembuh dari lama. Delapan Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dangdut Hit Sobat Kota udah ada di penghujung program malam hari ini. Peringkat 17 pendatang baru dan sampai runner-up kita udah. Kira-kira siapa nih Sobat Kota sebagai jawara kita di minggu ini edisi 11 Oktober 2026 yang ngikutin Dangdut Hits pasti udah bisa nembak kira-kira siapa nih pekan ini Sobat Kota. Yes, benar banget ada Selviama dengan Sampaikan Rindu yang berhasil naik satu sebagai jawara kita di pekan ini. Lagu ini benar-benar berbicara tentang kerinduan kepada seseorang yang begitu berarti bahkan ketika jarak memisahkan Sobat Kota. Rasa cinta tetap ingin disampaikan sampai-sampai angin malam pun seakan diminta menjadi perantara untuk membawa rasa rindu tersebut. Lagu ini juga menggambarkan kesetiaan dan harapan untuk tetap bersama orang yang dicintai Sobat Kota. Selviama peringkat 1 Sampaikan Rindu.
1: Dangdut Hits peringkat 1 Number 1 Fall This Way.
0: Jangan lupa Sobat Kota terus gabung di Kota FM Surabaya dan nantikan deretan lagu paling populer di chart Dangdut Hits Kota FM minggu depan. Erosia 3 FM pamit, tetap goyang, tetap bahagia dan terus gabung di chart Dangdut Hits Kota FM biar Sobat Kota nggak ketinggalan update lagu-lagu dangdut paling populer. Bye.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota Dendang Surabaya, hari Minggu malamnya ditemenin Rahma Imaniar sampai jam 9 malam. Coba spill ke Rahma, lagu dangdut original apa yang mau Sobat Kota dengerin malam hari ini? Gabungan sekarang juga, ditungguin. Jangan sampai ketinggalan ya Sobat Kota, untuk request dan juga kasih tahu sama Rahma lagu pilihan Anda, requestan Anda wajib dangdut original. Jangan sampai ketinggalan, oke? Okay?

0: Gala-gala dari Rongga Irama ini adalah lagu yang sampai sekarang Sobat Kota masih menjadi salah satu lagu favorit, entah itu di acara wedding atau itu di request lagu-lagu dangdut, ya kan? Gala-gala masih menjadi salah satu lagu yang sering di request di Radio Kota FM juga. Tapi kalau galang-galangnya udah diputerin, kira-kira lagu yang lainnya yang ingin Sobat Kota dengarkan di program Dendang Surabaya, lagu dangdut originalnya, judulnya apa? Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Jadi Rahma mau ingetin juga ya Sobat Kota, sebelum Anda ikutan bergabung, entah itu melalui di WhatsApp atau interaksi yang lainnya, bahkan on air apalagi, ya kan? Pastikan terlebih dahulu lagu yang mau di request ya. Salam-salamnya juga untuk siapa gitu. Tapi jangan satu RT semuanya disalamin. Boleh misalkan hari ini 5 gitu kan. Si A, si B, si C, si D, si E. Besoknya lagi si F, si G, si H dan lain-lain gitu. Supaya tidak bosan juga, yes. Kira-kira siapa yang mau bergabung? Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Satu banget.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana punya kabar, Wang Ayu?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Sutira. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, pol-polan dapat jejak. Klasik.
0: Oh, saiki ada tambahan gitu ya.
1: Ya sisire tetep ngono.
0: Oh, baru denger Rahmanya.
1: Yo, ta.
0: Nyari iki.
1: Aku kemarin itu jenengan siaran. Loh, Mbak Rahma siaran aku gak iso masuk. Kecewa sekarang menemukan Mbak Rahma yang cantik lagi dong.
0: Semoga bisa bertemu secara langsung kalau Kota FM adain acara ya.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting denger suaranya.
0: Oh iya, dengerin terus ta?
1: Gimana?
0: Dengerin Kota FM terus ta?
1: Loh, ya harus.
0: Harus, walaupun, Masya Allah.
1: Ya siapa ya yang salam HP ku nang tas ya.
0: Iya mong.
1: Salam.
0: Gitu. Salam. Ya requestnya apa nih? Request dulu.
1: Sampaikan rindu dari Selviama.
0: Sampaikan rindu. Nah gitu dong. Requestnya lagu-lagu yang baru, ya. Ini makin suai.
1: Yang baru-baru.
0: Oh iya, good. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Abah Sarjuri.
0: Iya.
1: Juga sekarang dibaptis kita, Mbak. Iya, Mbak.
0: Apa?
1: Salamnya dibaptis kita.
0: Oh, yo jangan 100 disalami semua ya. Belum itu, enggak kebagian lah An ya.
1: Iya, betul. Ada Pak Wahidnya juga, ada Mada juga. Pak Rudi yang di Batura, ada juga Bunda Farha, ada Bunda Yanti, Mbak Ima, dua-duanya, Mbak Santi Salala, Mbak Yanti, Mbak Tanti Pumpungan, Bunda Selamat, Lega, ada semuanya yang lagi mantau. Mbak Yati Aprilia ya. Untuk Mbak Rahma lanjutkan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, happy selalu, lagi tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, ditunggu lagunya ya. Bunda Sutira sudah ikutan bergabung di program Dendang Surabaya. Salah nulis lagi, Sutari. Selamat malam Dendang Surabaya. Halo. Selamat malam, Dendang Surabaya udah masuk nih. Oi. Belum siap kah? Ya udah sih, persiapan dulu ya. Sobat Kota, kalau sudah apa namanya tersambung di teleponnya Kota FM, fokus ya. Jangan ditinggalin ya. Karena durasinya juga terbatas, oke? Selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya satu banget. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cak Marsud. Cak siapa iki?
2: Cak Marsud.
0: Cak Marsud. Di mana, Cak?
2: Di Parsud.
0: Parsud.
2: Di Parsud. Duduk kentut, Parsud.
0: Loh, enggak ada yang bilang gitu loh. Parsud toh.
2: Nggih.
0: Iya, P A R S U D.
2: Nggih, Parsud.
0: Cak Parsud di mana?
2: Di Mojokerto.
0: Oh, iya. Salam kenal ya, Cak.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, Cak?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat
2: juga. Ini kami kasih salam juga ya, Adi Ella.
0: Oh, Adi Ella, makasih ya, Adi Ella. Halo, sehat terus ya. Requestnya apa ini?
2: Tersesat dari Roma.
0: Romanya sudah tadi gala-gala barusan. Selain Roma?
2: Masih duduk Roma, yuk iku loh. Brodin gak apa-apa.
0: Brodin. Brodin kan di program di Gode atau Pak?
2: Oh, iya. Eh, cinta sampai di sini.
0: Coba ya Rahma cek ya, cinta sampai di sini. Sampai ya. Salam-salam buat siapa, Cak?
2: Ya salamnya semuanya, Brismawon, nggih ngapunten nggih Mbak Rahma.
0: Oh iya.
2: Kula parjot. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikutan bergabung di program Dendang Surabaya. Wih, seneng kalau misalkan ada pendengar baru ya. Ini Rahma kayaknya baru pertama kali ketemu sama Cak Parsud dari Mojokerto. Salam kenal, Cak. Terima kasih sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. WhatsApp-nya kontak sama siapa? Ari. Halo Ari, selamat malam. Terus ada Mas Wahid dari Penjaringan. Dendang Surabaya syahdu banget. Mas Wahid dari Penjaringan. Salamnya buat Bunda Farha, dikasih koma dong ya. Ada Mbak Yati, Aprilia, Cak Solikin, Cak Adam, Ning Rara, Pak Jumadi, Bunda Sutira, buat Rahma Himanir, terima kasih. Makasih ya Cak Wahid sudah ikutan bergabung. Mungkin untuk berikutnya dikasih koma ya, supaya lebih enak nanti penyiar-penyiar yang membacain WhatsAppnya Kota FM seperti itu. Terima kasih ya terus. Ada Agung WB. Agung WB, request lagunya Rama Irama yang piano loh. Tadi udah keduluan gala-gala. Selamat buat Cik Ambon Service. Ada Bang Firman juga. Cik Wakiniki. Bang Tejo, Bunda Sutira, Wongker, Cik Ali, Mas Adam, Bunda Sutira, Cik Asim, Satrio, Basuki, Mbak Serintil, Bunda Fatona, Cik Ariwibowo, Bunda Diandra, Mbak Wici, Pak Anto, dan semuanya aja ya Allah. Salam semuanya aja, saduran salawase. Selain Rama Irama dong Sobat Kota. Tadi udah diputerin kan lagunya Rama Irama yang gala-gala, oke? Putri Widayanti, halo Putri K dari kawasan Prigen. Request lagunya Tanda Cinta dari Is Dahlia, salamnya buat Solihin, ada Cak Gianto, Rembo, Imangat Song, Yati Aprilia. Yati Aprilia, terus juga ada Ika Gresian, Eli Agustin, Ngerara, terima kasih Madam Rahma Gotik, sama-sama. Yang lagi rindu siapa hari ini? Ini disampaikan rindunya supaya kangen itu terobati Sobat Kota, tersampaikan ya dari Selvia mah. Single ini salah satu lagu dangdut original yang baru juga dari label 3D Entertainment dirilis bulan Juli 2026 dan ini dia lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di program Dendang

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Awal Bahtera dari Rara. Rama tuh suka banget Sobat Kota sama lagu yang satu ini ya. Jadi ini adalah perjalanan kehidupan awal dari Rara dan juga suaminya ya kan, yang berujung kebahagiaan di pelaminan juga, semoga yang lainnya juga ketularan ya. Kebahagiaan tuh dimulai dari diri sendiri dan juga cara dan pikiran kita mengelola setiap pengalaman, bukan semata-mata itu dari keadaan di luar seperti pencapaian ataupun harta ya. Lebih ke pandai bersyukur sih Sobat Kota, kebahagiaan paling sederhana itu bermula dari cara kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kita miliki untuk saat ini. Seperti itu, chill lah. Ini kayaknya bisa ngomong kayak gini habis minum jus apukat kayaknya. Canda ya Sobat Kota ya. Emang benar, kebahagiaan paling sederhana itu tergantung cara kita mensyukuri. Misalkan masih diberikan rezeki, bisa beli makanan, masih aja mengeluh. Masih diberikan kesehatan, ada aja yang dikeluhkan. Ya ampun, harus bersyukur gitu Sobat Kota. 0315676923 atau 0315611416, WhatsApp di 0817505588881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881, di follow juga dong. Rama mau sama-sama dulu untuk Sobat Kota yang mau ikutan request, kira-kira mau lagu apa? Oh, terputus, coba lagi ya. 0315676923 atau 0315611416. Silahkan bergabung sekarang juga. Selamat malam di Denang Surabaya. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ma.
0: Iya.
1: Baik
0: hadir.
1: Sama.
0: Rajin menabung.
1: Rajin menabung. Ada satu lagi.
0: Apa?
1: Tidak membuang sampah sembarangan.
0: Apa? Kenapa?
1: Dan tidak membuang sampah sembarangan.
0: Oh iya, tidak boleh. No.
1: Lain ya. Nanti tadi, baik tadi tidak sombong, rajin menabung, dan tidak membuang sampah sembarangan.
0: Iya dong, nggak boleh ya. Gimana? Apanya kecuali?
1: Ya kecuali.
0: Nanti kecuali bareng, Rek.
1: Ya, kan ada tambahan.
0: Oh ya Allah, gak boleh membuang sampah sembarangan Sobat Kota ya.
1: Sehat ya Mbak Rahma.
0: Sehat, gimana kabarnya Pak Sugeng?
1: Oh, SWS dong.
0: Alhamdulillah.
1: Suara selamat kalau Pak Sugeng.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah. Nanti ku dan pasar.
0: Masya Allah.
1: Masih di kantor sambil menunggu customer, sambil menunggu pembayaran.
0: Oh iya, itu penting itu.
1: Iya, harus itu yang dicari kan itu.
0: Iya dong, dapat salam dari Bunda Diandra nih Pak.
1: Bunda Diandra TV.
0: Yoi.
1: Bunda Kanis Gamer. Salam kembali Bunda, saya selalu Bunda.
0: Oke. Okay. Mau dengerin lagu apa? Apa hayo ori ya? Ya belum disiapin nih.
1: Ini, Mbak.
0: Apa?
1: Surga dunia adalah.
0: Surga dunia ta?
1: Surya Irawan sama Rano Karno dulu kalau nggak salah aslinya itu.
0: Coba Rahma cek dulu. Sambil boleh salam Pak Sugeng buat siapa?
1: Ya salam boleh, nggak boleh tetap salam deh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bunda Sanupra, Bunda Sarahona, Bunda Philip, Bunda Sanupra, Bunda Bunda Samet, Bunda Hela.
0: Loh kok hilang tuh suaranya Pak, suwe-suwe Pak.
1: Masa hilang tak?
0: Iya, nah ini udah muncul
1: Kurang bandel aku
0: kembali.
1: ngomong.
0: Iya, kok iso hilang, kayak muncul
1: Weh, ini
0: tenggelam gitu
1: ketemu
0: loh,
1: kan?
0: wis ketemu. Terus
1: Sudah kemana Mas Aditya?
0: terus
1: Sudah Mas Heru, Mas Lama, Mas Aditya.
0: lo hilang mana toh pak?
1: Dah?
0: Oh, lah cek aduanya toh.
1: Apa kan? Weh.
0: Hilang suaranya loh. Iyalah.
1: Apa
0: Ngono.
1: kan? Weh.
0: Oh, weh sekarang.
1: Ya weh. Nah, weh ya weh.
0: Weh.
1: Bang Uca, Bang Arsuli, Pak Rudi,
0: Ah.
1: terus Mas Ali Kindroser, Mbak Delia.
0: Ya.
1: Semua-semua ini, anak-anak lagu ini.
0: Udah disiapin, itu kan Rano Karno featuring Ria Irawan.
1: Ah, Ria Irawan.
0: Udah disiapin.
1: Itu lagu sejak saya masih kecil itu.
0: Oh iya, tahun berapa itu? Dalam
1: Iya.
0: banget. Ya, makasih ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Rama, selamat tugas, sudah metutas ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu, dilancarkan segalanya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sugeng dari kawasan Denpasar Bali sudah ikutan bergabung di program Dendang Surabaya. Ada lagi 0315676923 atau 0315611416. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Ya, dulu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cak Cipi.
2: Apa kabar Mbak Rahma Imaniar?
0: Iya, kenapa Pak Cipi? Cak Cipi.
2: Apa kabar? Apa kabar?
0: Oh, alhamdulillah sehat.
2: Gak mudeng, Pak.
0: Bukan gak mudeng, ini suaranya banter
2: apa?
0: Tapi kurang jelas gitu loh.
2: Oh, gitu.
0: Bukan gak mudeng. Iya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Cak Cipi gimana kabarnya?
2: Iya. Sama kabarnya sehat. Ini Mbak Rahma, ini kan Mbak Rahma ini kan bagian-bagian yang mengudeng-udeng lagu ini.
0: Apa? Mau request lagu apa tuh?
2: Apa lagu dari tribute Mansur S dibawakan oleh artis lintas generasi Asia DA7, rembulan bersinar lagi, ada nggak Mbak?
0: Ada dong, lagu
2: oh,
0: baru.
2: Ada sih, ya. Lagu baru 3 hari yang lalu.
0: Oh, rembulan bersinar lagi. Sudah ready ya?
2: Iya. Oh, sudah ready, siap deh. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh,
2: boleh,
0: boleh. Silakan.
2: Iya, buat Mbak Muna, terus Bung Farha, Bang Solikin Dreser, Cak Remo Dianto, kemudian Cak Sultan Toto Sampai Jinta, Dianto, terus buat buat semuanya aja lah Mbak Rahma. Rembulan bersinar lagi, ditunggu, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ikutan bergabung di program Dendang Surabaya untuk malam hari ini. Lanjut lagi, ada siapa lagi selain Cak Cipi? Rama mau sapa dulu yang ada di sini. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Malam Dendang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Edo.
3: Marahma.
0: Oi, Cak Edo.
3: Aku punya kabar ini, Marahma.
0: Kenapa?
3: Marahma, kabarnya gimana?
0: Sehat. Gimana kabar sebaliknya?
3: Enggak tahu, aku enggak tahu kalau enggak pengen enggak ngomong.
0: Iya, nah gimana kabarnya Cak Edo?
3: Kabarku alhamdulillah baik-baik aja Mbak Rahma.
0: Sampai bingung kabeh ku lho.
3: Mari aku ngombe iki es degan
0: karo
3: dhewe Mbak Rahma.
0: Es seger itu.
3: Es degan.
0: Degan. Lah iya seger to degan.
3: Ambil degan tak kepruk-kepruk tak kei es batu dikasih gula dikit. Mantap.
0: Mantap. Udah habis berapa gelas itu?
3: Iki sak mau keting. Itu mang aku pakai modus janjang. Wis mata le tepat dikerok ae grek ngono. Tak waca sak janjang isi piro? 6 8.
0: Cuma kene to.
3: Wong-wong sak drama wong e wate. Wis cuma sak kelas tadi.
0: Iya. Cairu request apa?
3: Tabah ya kalau ada mbak ya.
0: Apa?
3: Tabah.
0: Tabah. Buat siapa lagunya?
3: Yang barusan tadi ada Cak Sugeng yang di Bali, Mas Arjuli, juga ada Cak Cipi tadi ya. Cak Cipi.
0: Mm-hmm.
3: Ada Mang Ujang.
0: Ya.
3: Yeah. Cak Jumadi.
0: Nih.
3: Cak Gianto, Pak Dianto. Cak Boneng. Cak Aditya, Mas Heru, Bunda Wulan, ada Bunda Mujiati, ada Mbak Ima. Jadi ya Mbak Ima ini ya, tapi itu Ima Rahma. Ima dua-duanya, ada Ambon, Servis, juga ada Mbak Eka, ada Mbak Ella, ada Cak Boneng, Cak Sur. Semuanya yang lagi pantau, selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Ada yang... lagunya.
0: Lagunya ditunggu ya.
3: Oke, tak tunggu nanti. Terima kasih Pak Rama.
0: Ya.
3: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di ikutan bergabung di program Dendang Surabaya malam hari ini. Rama mau puterin lagu Surga Dunia dulu deh. Rano Karno featuring Ria Irawan yang sudah siap untuk diputarkan sekarang juga, tetap di program Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: dari Jalan Citandui 14 lantai 2 Surabaya, Denang Surabaya, masih ditemenin Rahma Imaniar, Sobat Kota. Kalau barusan itu sudah ada lagunya Dayu Age, Tabah, yang tadi juga sempat di request oleh Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di Radio Kota FM Surabaya. Masih ada sekitar kurang lebih 50 menit lagi untuk yang belum ikutan request dan juga mau menyampaikan salam-salam untuk orang-orang tersayang, boleh. Yang pernah disayang, boleh. Pokoknya yang baik-baik ya. Semua itu harus yang baik-baik, perkataan, perbuatan, semuanya baik. Dan jangan sampai ketinggalan juga, harus tentukan lagu dangdut original yang ingin diputarkan Sobat Kota, yang mau diputerin untuk malam hari ini kira-kira apa gitu deh. 0315676923 atau 0315611416 WhatsApp call juga boleh banget. Selamat malam Denang Surabaya.
1: Selamat malam Denang Surabaya. Satu banget.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, gimana kabarnya Mbak Rahma, Pak D. Anto?
0: Oh, Pak D. Anto, alhamdulillah sehat Pak D. Jenengan gimana kabarnya, iya, Pak D?
1: Iya, kami
0: sehat ya. Iya, Pak D. Anto, malam hari ini
1: cari hiburan.
0: Cari hiburan? Iya. Mau dihibur pakai lagu dangdut original apa?
1: Ini topi dangdut.
0: Boleh buat siapa?
1: Boleh ya, bisa. Ya, saya juga pantau.
0: Pantau.
1: Mulai tadi, iya.
0: Terus?
1: Mulai tadi, pagi, hingga sampai malam ini, menemui lewat udara dan Mbak Rahmana. Ya, perlu saya tunggu soal masalah salam, saya ikuti dari Cak Ido di Mawon.
0: Oke, terima kasih ya Pak Dianto, sehat selalu.
1: Ya, sudah ada, terima kasih. Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Dianto sudah ikutan bergabung di program Dendang Surabaya malam hari ini. Kopi Dangdut sudah ready, siap untuk diputarkan ya. Lagu apa lagi ya? Ayo. Selamat malam buat Cak Samsul dari Tretes juga. Salamnya buat Bunda Ani Bohai, Mbak Wahyu Jivana, Pak Curo Tamrin, Abah Toyibi, Wahid Penjaringan, Rohim Madura, Cak Miskan Kebraum. Requestnya adalah lagunya Muksin Al Atas, Magdalena. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung, yes. Sarang, apa nih? Sebentar. Sarang Kupu, halo Sar. Sar nggak tuh? Halo Mbak Rahma, halo malam juga. Request lagunya terkesan bisa, bisa dong. Ditunggu lagunya ya. Ada Bunda Emi, halo Bunda. Bunda Emi, requestnya lagunya Rana Rani. Yang ngapa? Salamnya buat pendengar Kota FM di Denang Surabaya. Salam sakluran salawasnya buat Rahmanya, terima kasih, sama-sama. Selamat malam Denang Surabaya. Halo. Oh, terputus. Selamat malam Denang Surabaya.
2: Selamat malam
0: Denang Surabaya.
2: Denang Surabaya sahdu banget.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Bangkalan Madura.
0: Dengan
2: Mbak Jainal.
0: Oh, Mbak Jainal. Gimana kabarnya, Mbak?
2: Alhamdulillah. Harapan dari Mbak Jainal, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin. Terima kasih.
2: Lebih-lebih. Ini siapa ini? Ya, lupa aku.
0: Rahma.
2: Halo, Rahma.
0: Iya. Mbak Jainal mau diputerin lagu apa?
2: Mau diputerin lagu apa?
0: Apa judulnya?
2: Aku ingin Terlena.
0: Terlena, lagunya enak sekali. Boleh-boleh banget itu. Buat siapa nih salamnya?
2: Salamnya untuk Bang Kobar ya, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cak Sugeng, tentunya Sugeng Dalu.
0: Iya.
2: Terus satunya Cak Selamat.
0: Okay.
2: Selamat malam dong.
0: Mm-hmm.
2: Cak Ali. Cak Toto, Cak Gelodaki. Cak Gianto, iki Cak Gianto iki keribu popo kerungoku nggak pasti jelas.
0: Terus?
2: Cak Gianto keribu ya.
0: Rembo, apa Rembo.
2: Oh, ya kalau gitu. Koncone Anu, koncone Sylvester Stallone.
0: Oh
2: ya. Iya.
0: Oh.
2: Yo, Gianto Rembo malam.
0: Ayo Cak.
2: Lebu Cak.
0: Lah iya.
2: Neng Sutila ya, Neng Sutia juga. Neng Dian, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Kalau lagi monitor Pak Jono Tamrin, monggo melebet. Ada Cak Ido, Cak Aditya yang selalu damai. Cak Kasian, Ella, Neng Ella Elo, Sujati, Cak Wahid sing punya jaring.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Neng Yati. Apa menganati apa menganti ya?
0: Menganti. Dan oh, semuanya nggih, Mbah?
2: Iya, yeah, wis. Semuanya biar enggak terlalu lama ya.
0: Iya.
2: Doning ramanya matur nuwun. Oke, salam sehat untuk semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat, Mbah Jenal pamit. Ngelosot alon-alon nek dulur di kebanteran.
0: Alon-alon, Mbah.
2: Nggih. Yuk, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zainal dari kawasan Madura sudah ikutan bergabung. Udah diantar mau request lagunya bukan yang pertama. Salamnya buat suami aja yang lagi layih-layih. Salam sayang. Salamnya juga buat semuanya. Selamat malam, saduran. Salam saya buat Rahma ya. Salam kangen. I miss you too. Main-main ke sini ya. Kalau lagi ke Surabaya, Bunda ya. Saya terus pokoknya salam buat keluarga. Kayak gitu Rahma mau play lagunya mana nih? Oh ini dulu deh. Fanpage Facebook atau FM Surabaya dulu. Dari tadi belum soalnya. Norkolis, Mojokerto. Request lagunya. Apa nih? Mojokerto permintaan Nadia. Salamnya buat semuanya aja. Buat Rahma, terima kasih. Amiruddin. Kota FM dan krunya selamat malam, malam juga. Duriat Setiawan hadir, ada Kelombang Suci juga, Syahdu Baget. Lagunya Fethi Fera kak, yang sedang-sedang saja gitu. Singlenya fans Kota FM aja, Sen Nusantara. Abah Wisel dari kawasan Samplangan hadir, selamat beraktivitas, lancar rezeki, Mbak Rahma sehat terus. Makasih ya. Kalau gitu Rahma mau putarkan lagunya. Oh ternyata Lesti ini udah keduluan. Yang judulnya Zapin Melayu Sobat Kota ya, banyak hari ini request lagunya Lesti, ini aja ya, ini juga enak kok. Zapin Melayu dari Lesti. Terus ada Kopi Dangdutnya Fahmi Sahab yang suka sama lagu dan suaranya Ikke Nurjana. Rahma juga punya lagu Terlena yang siap juga memanggiakan telinga Anda di malam hari ini. Program Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Terlena. Ini salah satu lagu yang Rahma suka ya, Sobat Kota, dari Ikke Nurjana. Selain lagu-lagu yang lainnya, Terlena ini juga salah satu mahakarya musik dangdut Indonesia dari Ikke Nurjana, diciptakan oleh Kuntet Mangkulangit. Bercerita tentang sebuah perasaan seorang yang dia tuh lagi terpesona, terus juga lagi tersipu dan hanyut dalam kebahagiaan, kehangatan cinta yang mendalam, lagi falling in love dianya. Terlena, oh terlena, gitu kata lirik dari lagu Ikke Nurjana. Rama mau ajakin Sobat Kota yang lagi terlena sama lagu-lagu dangdut original, boleh banget dong untuk merapat sekarang juga. Ini di segmen terakhir sebelum closing ya, karena udah 8:30 malam Sobat Kota. Jadi silakan buruan, jangan tunggu nanti-nanti yang belum ikutan request, atau bahkan yang mau dimanjakan pakai lagu-lagu dangdut original, kira-kira lagu apa gitu. Dan jangan lupa ya, sebelum on air, jadi wajib siapin lagu dan artisnya siapa gitu. Jadi ketika sudah berhasil on air di Kota FM, udah benar-benar tersambung, gak pakai mikir lagi apa ya gitu. Jadi udah ready semuanya, oke? Selamat malam Danang Surabaya. Selamat malam. Halo. Baik, karena ada suaranya Rahma beralih ke line telepon lainnya. Selamat malam Lindang Surabaya.
1: Lindang Surabaya, sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Malam Ning Rahma.
0: Iya, ini dari siapa?
1: Dari Hafid ke Bangkalan.
0: Oh, Hafid dari Bangkalan, gimana kabarnya Fit?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini hari Minggu. Ya. Lagi santai aja atau lo sudah prepare untuk beraktivitas besok?
1: Iya.
0: Iya yang mana?
1: Iya buat aktivitas besok itu biar lancar.
0: Oh gitu, lagi prepare juga sambil dengerin Kota FM.
1: Iya.
0: Emang mau
1: kalau Kota FM-nya tiap malam.
0: Oh, tiap malam. Makasih lo udah dengerin Kota FM.
1: Mau lagunya dari Bunda Rita udah keluar ya?
0: Rita Sugiarto, kayaknya sih, udah belum ya, coba Rahma cek dulu. Rita belum sepertinya. Emang apa yang mau didengerin malam. Yang Rita?
1: Malam.
0: Malam, malam dari Rita ya. Sugiarto.
1: Iya.
0: Boleh sambil Rahma carikan lagunya. Salamnya kira-kira buat siapa?
1: Salamnya yang pertama buat Ning Rahma, sudah bertugas. Juga yang buat Santurun ada Pak Jainal, juga ada Ning Lulu, ada Dahlia, juga Bunda Hamidah, Mbak Aprilia, Bunda Fatona, Bunda Parha, Bunda Hari, juga Beli Arjun, Pak Gobar, untuk semuanya tanpa terkecuali salam kompakan Ning Rahma bersama kru yang bertugas. Terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih di ketan gabungan. Waalaikumsalam. Dari kawasan Madura udah merapat nih. Surabaya sekitarnya juga jangan mau kalah dong. Ada Hafid dari kawasan Bangkalan, terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Masih ramai ternyata. Ada Mas Adam, halo Mas Adam. Request lagunya Lukaku. Salamnya buat Mang Ujang, ada Ca Ali, Pak Toto, Mbak Yati, Mbak Ima, Mbak Ika, Mbak Ella, dan semuanya juga. David, Madam Rama absen. Iya, kalau pulang rempel-rempel. Terima kasih. Ada Mbak Toyibi juga, selamat malam Mbak. Salamnya buat sama ya, hari-hari salamnya sama. Ami Wibowo juga Rini, terima kasih sudah gabungan. Terus ada Mama Eli Agustin, terima kasih juga buat Pak Wiyoto, Mas Wahid Penjaringan, apa nih? Oke. Salamnya buat Mbak Zainal, Mbak Rahma. Oh.

barusan Rahma baca. Terima kasih ada Mbak Rika. Rika sungguhnya ilalang. Semangat siaran ya Mbak, bahagia selalu. Terima kasih. Sobat Kota sudah ikutan bergabung di Dendang Surabaya. Oh, ini masih banyak karena yang belum Rahma sapa. Hartono, halo Hartono dari Kesen Jakarta Utara hadir. Ada Putri Widayanti juga. Terima kasih buat Hermanto Aris, Adi Tukio, Risma, Nur Hayati. Malam juga buat Sukit Tahutek, Ivana Imani, Redang Surabaya dari Kesen Bangil. Halo Bangil, gimana kabarnya? Oh iya, oke. Terus ada siapa lagi? Titoni. Titoni, terima kasih. Ada Samsul Hadi, Umi Julera juga, Usanipa, Bobo, Dumayanti, ada Socha, Ayu Iriani, Jafar Jai, Reni Rentina, Ripta Swasono, Rohianto, Sangto Ketut, Bunda Fitri juga kebagian. Terima kasih ya. Rahma mau putarin satu persatu untuk sahabat kota yang sudah ikutan request. Pokoknya bukan yang pertama, gak apa-apa. Ini tadi yang masuk yang ke-8, gak apa-apa pokoknya. Sudah berhasil masuk ya untuk di program Endang Surabaya. Kalau hari ini belum berhasil ikutan on air gimana? Gak apa-apa, tenang aja. Endang Surabaya hadirnya tiap hari Senin sampai Minggu jam 7 sampai jam 9 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, terima kasih banget buat Anda yang sudah dengerin program Dendang Surabaya hari ini. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal. Pokoknya sehat-sehat terus ya Sobat Kota. Kalau gitu Rahmai Maniar pamit dulu. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM. Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku loh.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Dulur-dulur kabeh, wayahe wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor nanggone program saya sinteniket mau kan. Nah iki cak neng campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iklo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending. Terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias ya ngantos jam 11 mangke.

Walau-walau kamu masih Cikota FM dengannya Surabaya, lor, lor, telor. Alhamdulillah, ketemu lagi. Cari nih, apa gitu lur-tulur. Tari maneng, udah ya. Awan, mau es tari. Pengiyo tari maneng, apa riri. Gih, matur sangat dulur-dulur yang kang tansah setia tuh kalian caning campur sari koblo kondeng kota ya pem yoiki lo segai hiburan nih lo pokoknya yang penting wes siapapun penyiarnya yang penting gue tembang-tembangnya lagu-lagunya isok mengena di hati isok nambani isok gue konco ya kan ngono yang penting gue isok menghibur ya ah ngantuk bareng ngangop wah meh kesedot aku mah. Nggih monggo pinara badhe on air nggih monggo 0315611416 dan 0315676923. Pinara ugi lewat Facebook Kota FM Surabaya. Monggo. Gampang ngono lho gabung ning nggone cak ning nggih waya ini minggu nggih. Iya minggu mempersiapkan segala sesuatunya nggo aktivitas esok. Besok kembali lagi ke dunia nyata. Nggih wis pokoke semangat kemawon nggih aja lali. Wis pokoke tembang-tembange iki nggih muga-muga iso apa iki berkenan nggih. Bisa ya sedih-sedih sak nyelimurno ya kegalauan alah-alah res sembarang kalau-kalau nggih. Matur nuwun sangat mangke dilanjut dulur-dulur engkang sampun pinara nggih duduk manis dulu ya to. Jangan kemana-mana, jangan ke mini-mini ya. Cedek-cedek ke mini-mini. Mangke tembang rumiyin nggih. Iki wis apa? Iki wis apa iki?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Halo, halo, kamu masih di Kota FM dan Uya Surabaya. Yeh, monggo pada pinara ya. Utawa nyimak tok ya, tak nyimak tok neng ri ya. Nggih, mboten napa-napa nggih. Karo lele ya menghangatkan tubuh, memulihkan stamina, memulihkan tenaga ya. Ben energinya itu terbarukan ya. Nek terbarukan terus semangatnya juga baru. Gitu, sesok nyambut gawe maneh, miwiti makarya, memulai aktivitas kembali, yo seger maneh, yo po enak maneh, awake enteng yo, enteng sak kabehane, nyambut gawe dadi enteng, pikirane enteng, ya. Serba enteng pokoke nggih. Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sampun pinara. Nggih, aha. Sapa to iki? Ya. Monggo badhe bergabung nggih monggo. Sekedap Cak Ning.
1: Kane nomor sari kublo pending. Ya iki ya iki ya iki. Selamat malam.
0: Sugeng dalu, Pak De.
1: Mendari, kesuni, kabari.
0: Alhamdulillah, sae.
1: Menanggi, saat niki. Dalu-dalu, campur sari. Kades dan remi ati. Kepanggi mali. Alhamdulillah, tetap sehat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Amin.
0: Monggo, ngerasakan tembang nopo.
1: Nggih, tembang niki ning dari Beli Bangunan saking Sonicus.
0: Nggih. Monggo salam.
1: Nggih, salam kagem panjenengan sekeluarga maupun kru Kota FM Surabaya, semoga diberikan sehat walafiat, rezeki ingkang barokah, umur barokah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun kelak akhirat.
0: Amin.
1: Berikut damel spesial Nyonya Siti Amaro Sido Mudi, anak cucu saya Mintari di Pelumtas 5 Prambon, Bibin Alesa Alia dari Adianto. Berikut Kak Kasian, Kak Ali, Kak Ido, Jumadi, Mas Aditya, Kang Rizal Pratama, Samsul, Kak Samsul Haji, Cici Aini, Mbak Eka, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Faris, Bunda Sudira, Bunda Yati, Bunda Farha, dan semuanya.
0: Sampun.
1: Jadi cekap semantan. Mencari selamat berbuka.
0: Mata nuwun.
1: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, mata nuwun Pak Dianto. Cak Ning. Cak Ning.
2: Campur sari, goblok ding, kotak.
0: Suaranya tebe, Pak.
2: Ya itu.
0: Gih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih. Sugeng dalu, Bapak Sugeng.
2: Sian nggih, Neng.
0: Alhamdulillah sehat sae. Mungkin jenengan ugi nggih kalih Bunda.
2: SWS nah.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Suara selamat.
0: Nggih. Monggo badhe ngersakaken napa niki tembange?
2: Ini apa ya? Larangan udal neng.
0: Gih, monggo salam kagem.
2: Niki wau nembe madam sinten Pak tadi?
0: Pak Dianto.
2: Pak Dianto. Gih, ini ceritanya kagem Pak Dianto. Bawa Bunda Waris, Bunda Sudira, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Toto, Mas Anto, Mas Ali, Mas Ujang, Mas Hidu, Mas Rudi, Pak Kasian, Pak Selamat, Pak Satrio, Pak Budi, Pak Budi dan Mbak Putri Wijayanti, Mas Sampir Rasi, Mbak Ujiya, Kak Ima, Mbak Ela, kagem sedaya mawon, Mbak Tari,
0: nggih.
2: Ini kalau teman-teman kita sewon terlantar,
0: Nggih.
2: Lambing Laras Campur Sari.
0: Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sugeng saha Bunda Nurul ingkang wonten Denpasar nggih, sampun hadir. Lanjut sinten iki wonten pesan WhatsApp. Aha. Oh, nggih, sekedap. Cari Gusti Pertegal. Mas Misbah, waalaikumsalam. Purbalingga nggih hadir. Lanjut malih Cak Gubi Kali Santri, waalaikumsalam. Salam wa ke Mas Adam, Bunda Sutira, Bunda Wulan, Cak Asim, Cak Satri Basuki, Pang Toto, Sudiki Mawon. Cak Miskan Kebrawan, waalaikumsalam. Kak Kempak Jana, Cak Samsul, Cak Sur, Cak Ambon, Pak Kianto, Mbak Putri, Bunda Sutira. Wonten sinten niki Pak Yasin, Sugeng Dalu, Pak Ger, Tanjung Ploso, Jombang, nggih hadir. Pak Ayi Munajat, monggo, badhe telepon monggo Pak. Tadi masih antri nggih. Terima kasih Pak Ayi Munajat dari Bandung ya. Oke, Pak Rudi Madura. Cak niki lho ya iki Pak Rudi salam. Salam kafe yo ning, makasih. Kok salam kafe piye? Apalagi ning kafe. Cak Ning.
3: Cak Ning.
0: Iya.
3: Campur Sari.
0: Aha.
3: Koplo Gendeng.
0: Iya.
3: Kota FM.
0: Yes.
3: Yaiki.
0: Yuk.
3: Yaiki.
0: Alright.
3: Gimana pada matahari?
0: Alhamdulillah saya. Mas Aritya, gimana?
3: Sama.
0: Sama. Apanya yang sama?
3: Sehatnya.
0: Sehatnya. Alhamdulillah. Seneng aku naik kerungu kabari sehat kabeh. Alhamdulillah. Iya Mas Aritya. Mas Aritya sedang apa?
3: Dengerin Mbak Tari.
0: Oh iya dah, bukan lagi ngobrol.
3: Yang ngobrol juga tadi.
0: Loh, yang benar yang mana? Dengerin.
3: Tadi ngobrol terus sekarang on air.

0: lagu ngono lho. Bukan jawaban iku. Sampe lo nek diajak ngobrol Mas Heru apa ya diem aja. Kan pertanyaanku itu.
1: Ya seperlunya aja.
0: Seperlunya aja iki ya apa? Masa sampe gak
1: ngobrol ya.
0: Gak tertarik ngono sampe nek diajak ngobrol.
1: Ya tertarik lah.
0: Lah iya. Berarti kan gak diam aja toh. Nek on air kok meneng ae.
1: Ini dari tadi ngobrol.
0: Mana ngobrol apa? Gak ngobrol sampean iku. Aku yang bertanya.
1: Saya yang balesin Pak Tari.
0: Balesin apa?
1: Ngobrolnya.
0: Ngobrol apa? Ngobrolnya pancet ono lho. Aku terus nek gak dituthuk ono gak ngomong ya Mas Aditya. Iya.
1: Yo, lagu.
0: Apa ya, Bapak? Apa ya? Apa Mas Aditya?
1: Request lagu.
0: Oh, request. Sama cuma mau request saja, kan? On air, Riko.
1: Ya, dari tadi ngobrol itu.
0: Ngobrol apa? Gak ngobrol itu namanya.
1: Ya ngobrol sama Mbak Tari.
0: Nah, ya ngobrol apa?
1: Telepon.
0: Nah ya, ngobrol. Kan aku dulu yang bertanya.
1: Nah ya, kita balesin Mbak Tari.
0: Ya ngono tok tapi bendino. Kan gak pernah sampe duluan, ya kan? Seperti yang lain. Biar banyak
1: mending balesin Mbak Tari.
0: Walah, balesin yo kan sama juga disapa yang lain ngono lho.
1: Ya kalau disapa ya diganti balesin gitu aja.
0: Balesin apa?
1: Ya nanya apa?
0: Nanya apa? Saya biasanya tanya apa? Sukanya ditanya apa?
1: Ya kalau ada temennya nanya gitu.
0: Biasanya tanya apa?
1: Kalau temennya nanya ya dibalesin nanya apa gitu.
0: Misalnya tanya apa?
1: Dari mana gitu?
0: Dari mana? Terus sampean apa ya apa, Mas?
1: Dari depan situ warkop.
0: Oh, dari depan. Terus ngono tok.
1: Lo enggak ngomong ya ndak?
0: Oh, alah, nek ditakoni tok, terus sampean enggak balas tanya. Terus mari takoni terus diam, nah. Diam aja. Iku jenenge gak ngobrol, iya. Mas. Iku gak ngobrol jeneng iku jenenge menjawab pertanyaan. Iki lho sampean nanti dijahit Mbak Ika iki lho sampean. Ayo Mas Aditya.
1: Oh, iya, boleh jahitin baju
0: kesini,
1: saya.
0: Ya. Bukan baju. Sampean mau dijahit.
1: Jahit.
0: Iya, tambah meneng lah Mas Aditya kok Mbak Ika nek sampean jahit. Tambah meneng ae lah.
1: Bajunya gitu.
0: Bukan baju yang dijahit. Enak lah an sampean jahit no baju. Lapo. Mengguyu. Sampean yang mau dijahit bukan baju. Pak Sugeng alam buriri lah iya.
1: Selalu Pak Sugeng udah nerus.
0: Pak Sugeng gemes. Oke, terima kasih ya Mas Aditya sudah bergabung.
1: Request-nya.
0: Oh, request ah. Ya ampun, ket mau rek. Request apa?
1: Request-nya sambung Tresno.
0: Ngono ta. Apa itu lagu ta?
1: Iya.
0: Lagunya siapa?
1: Mbak Tari aja yang tahu.
0: Loh, kok aku nek takon mesti ganti takon. Pertanyaan tuh jangan dijawab dengan pertanyaan dong.
1: Bisa ngetik komputer Mbak Tari.
0: Loh, aku belum ngetik kok.
1: Kalau nyari laguan di komputer.
0: Iya, tapi saya belum ngetik. Jadi saya tanya dulu sama Mas Aditya. Biar nanti sama.
1: Terus sama Mbak Tari aja.
0: Loh, kok terserah aku sih. Yang minta lagu siapa dong?
1: Ini minta juga.

0: Judulnya aja.
1: Judulnya aja ya, bukan lagunya ya.
0: Nanti carikan sama Mbak Tari.
1: Loh lah iya, bukan lagunya berarti ya, judulnya aja ya.
0: Nanti carikan di komputer.
1: Lah iya, lagunya gak diputer berarti kan. Cuma judulnya ya, judulnya aja loh. Kan disuruh nyarikan judulnya aja. Lagunya gak diputer. Iya kan.
0: Ya diputer lah.
1: Loh, kan gak gitu tadi mintanya.
0: Minta diputer kok.
1: Orang, request aja. Request judul lagu tadi.
0: Minta diputer sama Mbak Tari.
1: Orang, mau gak ngono kok.
0: Ya ini barusan ini.
1: Loh, kan ya harus dari tadi. Jangan barusan dong.
0: Salamnya baca Sugeng, Cak Ahmadi, Cak Edo, Cak Ali, Mang Ujang.
1: Kata siapa suruh salam?
0: Cak Sir. Habis grogi nanti yang Mbak Tari terus.
1: Alah. Loh sama aku biar terlatih gitu loh. Lancar ngobrolnya. Sama tak latih.
0: Cak Sur.
1: Kayak grogi bareng. Cak
0: Rembo.
1: Wes lah,
0: wes lagi. Mana capen kota?
1: Cairu kaget.
0: Selawase.
1: Cairu kaget iki lho. Ini lho, Mbak Rahma di ospek rek Adita. Iya. Cek lancar komunikasi.
0: Malam Mbak Rahma. Volunternya terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya bangga tapi ya. Ini kan diterapi toh, biar ngobrolnya itu lancar gitu ya. Tadi gak dadak ditutuk ngono lo ya. Tadi ngomongnya itu wis gak dadak ditutuk tok ngono baru ngomong. Ditabu tong ngono baru ngomong nek Mas Aditya ya. Gitu loh, jadi memang harus inisiatif apa gitu loh ngobrol ya. Nanti gak ngobrol menang ae. Oke, alright, mangke dilanjut malih, monggo. Oh, iki lho, cacake teko. Cak Ning.
2: Cak Ning. Campursari.
1: Yo.
2: Pulau Gending.
1: Yes.
2: Yo iki.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sae. Mas Aditya sehat yo. Pak Mas Aditya, Mas Heru sehat yo. Cacake Mas Aditya.
2: Loh. Adike
1: tak sampean?
2: Nggih.
1: Oh, adike. Oh, berarti sampean menikah dengan adiknya. Mas Aditya.
2: Lho, adik kandung, Mbak.
1: Lho. Oh, berarti bersaudara bertiga.
2: Kok menikah sama adiknya Mas Aditya.
1: Jarene biyen iparnya ngaku karo aku.
2: Yo, adik
1: ayo, ipar. Ayo. Lah iya, lah bener. Kalau sama adik ipar kan berarti menikah dengan adiknya Mas Aditya. Ayo, yo enggak?
2: Yo.
1: Lah iya.
2: Lagu ini Layang Kangen, Mbak Tari.
1: Layang Kangen, ya. Oke, ini loh sama Mbak Ika mau diajak makan ini loh.
2: Manu padus. Golek nasi padang, Mbak Ika.
1: Mbak Ika, nasi padang. Kurang padang, tambah sokle.
2: Karo Mbak Rahma pisan.
1: Mbak Rahma, udah kenyang cari ini. Diet, wongnya diet.
2: Mbak Rahma. Mbak Rahma yang nyiap es teh, nyiap nih nasi padang.
1: Tuh, maksudnya piye itu?
2: Tuh.
1: Yo. Wong Mbak Rahma nggak pengen makan kok.
2: Ih,
1: yang nawarin kan Mbak Ika. Kak langsung ngelemur, ya wes ayo langsung.
2: Gue kesuwen
1: Iya, iya, iya kesuwen.
2: Sing buri selak ngenten
1: ten kesuwen. Iya, iya. Ya wis ndang ayo salam.
2: Kan gak enak aku.
1: Gak enak, gak usah dimakan.
2: Kok sampean
1: sampean apa?
2: Sing buri selak ngenten iki lho.
1: Oh, sing buri sik kosong kok. Sabar ngenteni sing buri.
2: Lho, sing kinane niku wis.
1: Lho iya, soalnya lampune kelip-kelip. Ini ndak ada gak kelip-kelip, berarti sabar ngenteni.
2: Oh, sabar ngenteni.
1: Iya,
2: heeh. Lagune Layang Kangen. Spesial buat Mbak Rahma. Salame Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Ella, Bunda Fatona, Mbak Naya, Mbak Rani, Setuwoyo mawon buat pen kota tanpa terkecuali, buat Mbak Tarinya. Matur suwun waktune.
1: Sami-sami.
2: Semoga sehat panjang umur, rezeki barokah.
1: Sami-sami, amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Eru, matur nuwun nggih, mangke dilanjut malih.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Lor, tolor. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih, mesti kaget ya. Apa riri iki mau aku sekebas-kebas kasur, rata-rata bantal golek. Kerungu bengok-bengok tari kok periri. Ya ngapunten ya kula sengaja wani pancen ya. Sik jam pira ya mene wis arep mapan to. Mbok dahar-dahar niku lho, nggih. Dahar napa ngoten lho, nggih ben tenagane iki sesuk ben napa iki staminanya semakin mempesona ya. Mbak Ika, Sugeng Dalu. Malam Mbak Tari Ayu, sehat selalu ya Mbak Amin. Rezeki berlimpah, pulangnya hati-hati di jalan. Salam Pak Gianto. Kok gak pernah on air ya Mbak? Anu Pak Gianto, ini loh katanya masih batuk ya. Masih pemulihan ya. Oke, alright. Sampai ini Cak Samsul Prigen ya. Salam Kakem Biyati Aprilia, Pak Jono Tamrin, Bunda Lili Ferliando, Cak Rai Madura, Mama Azam, anak Imana, Cak Wahid Penjaringan, matur nuwun entar ya. Iya, iya. Wah, itu. Lanjut malih Mbak Putri Widianti. Oh, aduh. Sampai kira kayak bidadari Adela. Oke, Mbak Putri Widianti Prigen, salam Mas Aditya introvert. Mbak Kang Gresian, Mbak Ahmad Syamsuri, Mbak sapa maneh? Oh, Dudu. Mas Rizal Pratama. Pak Sugeng, Pak Sukang Solendelos. Matur nuwun entar nggih, sami-sami. Candor Holis Sugeng Dalu, Mama Eli Agustinca Pekarungan Sukodono. Salam Bapak Jono Gresik, Pak Ami Wibowo, Mbak Miapsari, Abah Toyibi, Mas Amsulati, Mbak Rini Sewati, Ning Rara, Sidoarjo, lan Bunda Farha, Mbak Tari sayang semoga sehat selalu. Amin. Makasih Mama, sehat juga ya Ma. Sinten malih, siapa lagi? Alright. Sini mana Facebook ya, matur nuwun kasamun pinar wonten Facebook, jempol-jempolnya terima kasih. Axel Alfarizi, malam Mbak, Empat Lawang Sumsel datang lagi nih. Oke. Nyai Naga Runting, Cat Lovers Singa Raja Bali hadir, Cik Tari Ning. Apa iki? Mugi diparing kesabaran buat soko fitnah netizen lawan tangga yang sir. Oh ya. Ya, terima kasih ya. Di medsos iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya Nyai Naga Runting. Oke, Kause Miller. Selamat malam Ning Tari, salam santun. Semoga Ning Tari sehat selalu. Nama lengkap saya Miller Kause. Gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin salah pengejaan ya, Miller Kause. Jalan Salah RT 17 RW 007, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Masya Allah, terima kasih dari NTT. Sobat kota yang ada di Nusa Tenggara Timur, NTT. Salam buat semua sahabat, terima kasih. Ning Tari, salam indah penuh santun. Miliar kaos dari Kota Kupang, NTT. Terima kasih ya kakak Miliar kaos sudah hadir di Radio Kota FM Surabaya. Sehat selalu, sukses selalu. Cari Cokro lagi lembur, absen hadir wonten Cak Ning nggih. Bu Guru, salam fans Kota Bali dan Dupa Surabaya nggih. Matur nuwun. Lanjut Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam Mbak Tari, hadir Medan. Oh, hujan. Alhamdulillah. Surabaya sik durung ya. Semangat bertugas ya Mbak. Iya. Salam sehat selalu, amin Mbak Reni Rentina. Cak Ning.
1: Campur Ning. Hari Gye. Goblok gending Kota FM.
0: Yes
1: yoi.
0: Alright.
1: Sugeng Dalu nih.
0: Watuk barang Sugeng Dalu. Watuk. Cak Samsul.
1: Nggih, Cak Samsul hadir.
0: Iya yeah.
1: Pasuruan.
0: Iya yeah.
1: Niku wau sing teko NTT niku sinten wau nih?
0: Miller Kause.
1: Oh, pernah on air nang Ning Rani.
0: Oh nggih. Oh iya. Nggih iki mek apa iki gabung nang Facebook.
1: Nggih pernah on air senengane anu Bang. NTT Miller Kause.
0: Nggih. Ya.
1: Selamat siang. Selamat siang. Ayo, selamat kono. Malam. Kuwalik. Nggih. Kula lagune etnik Madura nggih.
0: Apa iku?
1: Asapok ro benar.
0: Asapok. Nggih.
1: Okay. Iki lagune senengane Mbak Ruhama iki.
0: Oh, ngono.
1: Ruhama Wono Kusumo.
0: Ya.
1: Terus salame kagem.
0: Embo iki salame.
1: Oh, nggih, embo-embo. Elek ning WA gak lega ini.
0: Oh ngono, iya.
1: Heeh. Ngene kan mau enak aja.
0: Iya.
1: Heeh. Man yo cak kakek ta. Ya apalah malan ya kan.
0: Ya aku areken ngene akeh-akeh.
1: Sebut kabeh, nggih. Salam kagem Pak Sugeng, Pak Su kalian Bunda Nurul. Lajeng wau enten Cak Aditya kalian Cak Heru.
0: Iya. Terus Mbak Ika salam, ya.
1: Nggih, salam Mbak Ika. Lajeng sing meneh Mbak Rika Herlina.
0: Iya.
1: Terus Bunda Ani Bonai. Madura, Madura enten wau Pak Rudi. Terus Cak Rohim, Cak Solihin Delosor, bengi Pak Supardi Probolinggo, lajengaken Cak Gianto Rimbu, tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Jainal, apa Nardi neng dinding pemisah, tangi turu lah nenggalo dinding pemisah, terus cuman yo,
0: si. Pak Dianto berikutnya.
1: Oh nggih Pak Dianto Krian, Krian.
0: Terus ciri khasnya lah berikutnya.
1: Ning Tanti Happy.
0: Iya.
1: Bu Aris. Terus Cak Wahid Penjaringan. Pak Jono Tamrin.
0: Iya.
1: Pak Yanto Wilangun. Terus kagem sedaya ki mawon ning mboten kesebut ngapunten.
0: Iya.
1: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsulati nggih, sudah hadir nggih. Al sinten malih monggo sebentar sekedap pulas lanjut malih wonten Facebook nggih. Sugeng dalu saking Pak Artono. Waalaikumsalam Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya. Pak Royanto sugeng dalu. Salam sedaya pamidangan saking Demak nggih. Oke, Cak Ainul Jaya Service sugeng dalu ugi. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam, lebak hadir, salam sedaya pamidangat. Kota FM, brrrs, cahaya sugeng tugas sehat selalu, amin. Opah Nur Zeldi. Saking Semarang, Rahayu Wengi, Bu Daniar, Pak Kabare, serta Neng Ayu, serta Mas Pardanis. Siapin lagunya ya Mbak Tari, insyaallah opah. Yeah. Lanjut, niki sampun Cak Sutartong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hadir. Salam seduluran mawon nggih. Mbak Timeri Dawati hadir saking zona Medan. Pak Sagita Indra Kumara. Waalaikumsalam pring saya Lampung hadir. Lanjut Pak Liswarto Sugeng Talu. Salam sedaya kemawon. Tembangnya gendingin derek mawon nggih, Pak. Pak Liswarto. Please santuk ketut Sugeng Talu Gianyar Bali hadir. Aha. Nggih, Dik Widya. Jarene iki kanggo Om Aditya ngono ya. Ben diwaca dhewe karo Om Aditya ya. Cak Wongga Prasetyo, Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Ria Tembilan hadir Sugeng Talu Sam Stevens Kota FM. Pak Tari saya selalu terima kasih. Cak Merudin monggo ngopi ngopi ngopi. Lagi apa narti langsung muncul dirasani Cak Samsul mau ya. Salam ning Tari kagem Cak Samsul. Aku sik melek ijeng. Nggih, Bah. Monggo langsung mawon.
2: New RGS. Iki loh mas.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Walau-walau koma sisi kota Pemda Dunia Surabaya selalu bersemangat terus nge, pokoknya semangatnya kudu ditingkatkan nge, apapun yang terjadi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya ta ya mergo iki lakone iki dhewe ngono lho. Kan ana sing wong iki ya kudu sawang sinawang nge. Ana sing ngene enak ya iko ya kerja ngono tok kayak enak ya ning tari ya kerjane santai ngono. Santai jare. Orang ono kerja ki santai nggih, semua ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Semua ada porsinya masing-masing nggih. Mungkin ya tekan jaba menilainya ya, kan enggak tahu ya tiba itu ngono lho ya. Misal ya toh sing ngarani enteng mau nyoba ngono lho, nyoba siaran ya. Siaran nah, wani porang. Ya kan apa diko nyoba terus keder disik. Gemeter disik gitu. Jadi memang masing-masing jenenge kerja iku ya macam-macam to, berbagai jenis nggih, macam-macam. Jadi memang gak iso disamaratakan ngono lho. Oi kok abot ngono. Aku lho luwe abot ngono. Angel iki luwe angel ngono. Sana enak iko enteng. Enak iko santai. Nek ada seperti itu nggih, kabeh iki padha sesuai dengan porsinya masing-masing. Wis pokoke dilakoni, dijalani dengan hati yang ikhlas nggih. Riang gembira, ya apa carane? Ya apa teh riang gembira ning riang bote kaya ngene. Lho, lah durung-durung wis kaya ngono ya. Nah, iku durung ikhlas nek ngono kuwi ya. Terus ka atas kudu ikhlas, riang gembira ya. Gak kroso insyaallah terus aja lali. Tetep tawakal, ngoten nggih tawadhu. Nggih istiqomah, ngoten nggih. Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Iya, raet mulai, mulai.
1: Campur sari. Nah,
0: telat tadi, sana mesti telat ya kan aku.
1: Pelu gende.
0: Ya.
1: Kota F.
0: Iya, Tiani ya lur ya. Heeh, Tiani arek iki ya.
1: Iya, arek iki.
0: Iya. Iya.
1: Ka ono maneh.
0: Iya, ka ono maneh, ka ono tunggale ya. Tak tingtok ya sing modele koyo ngene iki. Iya.
1: Iso ngomong koyo ngono mang.
0: Sing ngene iki tak ting modele.
1: Iya.
0: Apa ini yang iya?
1: Iya.
0: Apa?
1: Apa ini ngono?
0: Apa cading, cading. Sangel.
1: Angel temen tuturane yen.
0: Iya, sitok iki.
1: Ngene mlebune iki ngene nek kober iki ya ini
0: sempat hari. Ngono ta? Iya, wis diiyani ayo. Iya, wis pokoke. Heeh, wis diiyani pokoke.
1: Iki yang berkaitan dengan ini, ini disyukuri ya, jadi ngono mangko. Iya,
0: syukur, syukur ngono ta.
1: Iya, syukur keploi.
0: Bersyukur, bersyukur.
1: Lah iya, kali keploi jadi apa keploi?
0: Sopo ngomong aku gak ngomong keploi kok.
1: Iku ada yang surat tor, keploi. Syukur, syukur.
0: Kelak sampean lan. Yes, ayo lakone.
1: Ngono Mbak Tari.
0: Apa?
1: Ya longgo ya pekel sambat apa wekel longgo ae ngono.
0: Soale ngono iku gak ikhlas ngono lho, iya kan? Iya,
1: pikirane iku gak pas kepikiran sing kono sing kene ngono dadi nek pekel iku

0: kosong.
1: Oh, ngono ta?
0: Oh, iya.
1: Ternyata.
0: Aku nek gak koyo nek jabone nggih mlaku-mlaku kate isuk gak pegel biasa ya.
1: Lah iya.
0: Cuma ayo sewambat.
1: Oh, iya padha ae nek ngono iku jenenge. Oh, peteting, peteting sama ini ku tak kira memotivasi dulur-dulur, tiba malah ngejelok no. Yes.
0: Malah-malah ngepek.
1: Gak yes ngene iki, kasih to yes ngene iki.
0: Gak iso iku, kemudian ngene, gak semangat pun loyo kabeh ngene iki.
1: Ya, sedang lagu ae nek ngono, gak nyemangati wong-wong ngono. Ayo. Lagune apa?
0: Lagune kan kedak-kedanan ae.
1: Iya.
0: Kadung edan ya men iki.
1: Sakno ae. Ya. Salam
0: kanggo dulur-dulur kowe fan kota M tanpa terkecuali Mak Tari Kyo.
1: Iya.
0: Akeh sing lumpuh turu kabeh.
1: Heh, ngawur, cok ngomong ngono ta. Gak oleh, gak pareng ayo, ndak pareng. Ndak boleh ya. Dimari Bu Guru ini, ndak boleh. Ayo ndak boleh bilang gitu lagi ya.
0: Sepurane Bu Guru lali.
1: Tak prik tengok sampean.
0: Sepurane Bu Guru.
1: Boleh. Bicara yang baik-baik ya.
0: Iya. Kayak pelajaran apa mana menik.
1: Mas ngomong-ngomong gak baik lagi tak selentik lo ya. Nanti.
0: Ya, aja itu kuping lorong.
1: Ayo, sudah salamnya.
0: Salami kau Cak Sur. Cak Sur iki mari nyusuk iwak iki turu rupane yo ani. Kepegelen. Iwan ngarep yo mamang rupane sliwer ngono.
1: Terus.
0: Ano Mas Aditya, nek Mas Aditya iki wis kaso turu iki. Aja itu Dawulan. Ano Cak Rimbu, Mbak Nati, Pak Ugeng, Pak Bogegang, Bu Jaeni, kau kuwabe Mbak Tari tanpa terkecuali. Iki gak tau pegel lagu nih kok nang Sawat Norini tak rungokne gini.
1: Oke.
0: Spesial buat Mbak Tari mudah-mudahan diberi keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nggih. Matur nuwun mangke dilanjut malih nggih. Saya tak engguke. Oi iki durung. Bunda Fitri lagi muncul komen nggih. Salam sedaya keluarga FKS tanpa terkecuali ning tresna sresna selalu atas mantu nggih. Matur nuwun Adik Permadani Nimas Widyaning garap Perigen Pasuruan. Salam Kakung Sugiyanto Rembo, Opa Sugeng Pasu, Budi Lili Verliando, Nenek Farha, Nenek Ari Slamet, Kakek Anto. Ryan, yes, alright, yeah. Ayo, selangsung monggo kedanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Budal dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

pamunten nggih, wekdal sampun mepet. Yo, semacam solas. Pamunten Kang sampun pinarak, teman-teman dereng kaputer nggih, monggo menyaksikan gabung malih. Oke, sing penting dulur-dulur iki terhibur ya. Sesuk semangat maneh, seger maneh menghadapi dunia nyata kembali. Sing penting tetap semangat, bahagia selalu, tak tunggu bahagia lancar, tak sembarangi rezekine lancar, duwe akeh nggih, sing penting sehat awake nggih. Lan sampun kesupen tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kulaturin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi gue sejodoh kayak karung tua mulu.
1: Penting dongannya loh mas.

0: Dilanjut piye, Mas?
1: Dilanjut boleh.
2: Piye, Dik? Masuk kita. Dilanjut apa ora?
0: Dilanjut,
1: lanjut,
0: Mas.
1: Dong.
0: Aja sampai pedot dongamu ya, Mas ya.
2: Nah, kuwi lho.
0: Ben awak dhewe jodoh tekan pati. Asik.
2: Cak Turiman.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Seundi Renji.
1: Coba tangane.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol, gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame, ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hari Bubur Sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ay.
6: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Rungok no radio ay.
6: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
6: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
7: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
6: Wah, iya suun mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.